0: Sound of Knowledge.
1: Sobat KU, dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan sawah seluas sekitar 2.200 meter persegi di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, dilaporkan ke Polres Jember pada Rabu kemarin. Pelapor, yaitu Samsu, melalui kuasa hukumnya, Ihya Ulumuddin, meminta kepolisian mengusut dugaan penyerobotan lahan tersebut. Ihya Ulumuddin juga menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kesepakatan antara Samsu dan almarhum saudaranya, yaitu Misdi, pada tahun 2000. Kesepakatan itu berkaitan dengan hak Samsudin setelah bekerja selama 20 tahun di PT Suwa di Jakarta. Menurut Udi, selama bekerja, Samsu mengklaim tidak menerima hak berupa gaji serta bagian dari sisa abu atau limbah aluminium. Jika dihitung selama 20 tahun, nilai hak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1,5 miliar hingga hampir 1,6 miliar. Sebagai pengganti hak tersebut, Samsu disebut mendapat hak untuk mengelola dan menguasai lahan sawah di Desa Langkap. Lahan tersebut telah dikelola Samsu selama sekitar 26 tahun dan kini ditanami kedelai serta kacang hijau. Sengketa muncul setelah pihak lain berinisial YD disebut hendak menguasai lahan tersebut dan atas kejadian itu Samsu melayangkan somasi. Namun tidak membuahkan hasil, karena itu Samsu kemudian melaporkan YD ke Polres Jember. Lebih jauh, Udi menjelaskan pihak Samsu pada prinsipnya meminta penyelesaian secara adil jika lahan tersebut memang hendak dikuasai pihak lain. Samsu meminta haknya diselesaikan selalu terkait dengan mekanisme ganti rugi tersebut, Sobat K. Nah, ini terkait dengan dugaan penyerobotan lahan di Bangsalsari ya, Sobat K, yang nampaknya berujung pada laporan polisi. Dan pelapor mengklaim rugi sebesar 1,5 miliar rupiah.

Satu single dari Traffic Jam untuk apa? Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah di jam 7 lewat 19 menit aja nih Sobat K. Dan nampaknya kondisi traffic sudah mulai agak landai ya di wilayah lingkar kampus. Udah nggak seramai pagi tadi di jam 6:30 yang emang padat. Tetapi tetap untuk selalu berhati-hati karena nampaknya banyak sekali pengendara yang kenceng-kenceng ya melaju kendaraannya. Jadi ini imbauan untuk Sobat K yang melakukan perjalanan untuk berhati-hati, kurangi kecepatan Sobat K, yang penting sampai ke tujuan dalam kondisi yang aman ya, jangan sampai kebut-kebutan apalagi sampai mau balapan gitu di jalanan karena lumayan ramai kondisi traffic, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sobat K. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember ya Sobat K, ini yang lagi ramai kemarin dilaporkan oleh masyarakat juga terkait dengan ceceran tetes tebu dari truk tangki bernopol L8143VD kembali membuat jalan licin. Setelah sebelumnya ditemukan di jalur Gumitir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, ceceran serupa juga terlihat di Jalan Brawijaya, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi pada kemarin pagi Sobat K, di mana ceceran cairan tersebut diduga menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal. Kondisi jalan yang licin membuat pengendara sulit untuk mengendalikan laju kendaraan hingga terjatuh. Nah, sebelumnya, truk tangki pengangkut tetes tebu diketahui melaju dari arah Banyuwangi. Sesampainya di jalur Gumitir, truk mengalami kebocoran pada bagian kran sebelah kiri, yang akibatnya cairan tetes tebu berceceran di sepanjang jalan. Ceceran tersebut diduga kembali terjadi ketika truk melintas menuju wilayah Jember. Di Jalan Brawijaya, Desa Jubung, ceceran paling banyak ditemukan di pintu tengah res area Jubung. Ramlan, 34 warga yang berada di sekitar lokasi mengatakan, sejumlah pengendara sepeda motor juga terjatuh setelah melintas di atas ceceran tebu, tetes tebu tersebut. Menurut dia, kondisi jalan menjadi sangat licin karena cairan tetes tebu tersebut cukup tebal menempel di permukaan aspal. Pengendara terutama yang melaju dari arah Jember menjadi lebih rentan terjatuh. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Polsek Sukorambi. Dari petugas damkar bersama personel BBBD Jember dan relawan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pembersihan. Dari petugas juga menyemprot dan memberikan ceceran tetes tebu dari permukaan jalan agar tidak kembali membahayakan pengguna jalan. Sejumlah warga juga turut membantu meningkatkan pengendara yang melintas agar mengurangi kecepatan karena sebelumnya sudah banyak yang terjatuh, terutama dari arah Jember, dan ceceran tetes di jalan aspal cukup tebal dan menjadi licin. Nah, informasinya kemarin ini memang lumayan ya Sobat C, tebal banget ceceran tetes tebu yang berada di daerah Jalan Brawijaya, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, yang akhirnya terjadi banyak laka. Beberapa kendaraan jatuh Sobat C karena terpeleset karena saking licinnya. Informasinya sudah dibersihkan ya Sobat K oleh pihak BBBD Kabupaten Jember dan sepertinya kondisinya sudah mulai normal. Jadi yang ke arah Desa Sidomulyo, maaf, di Jalan Brawijaya maksud saya, di daerah Jubung, Kecamatan Sukorambi, lebih untuk ditingkatkan kewaspadaannya, mungkin aja masih ada sisa-sisa tetes tebu ya Sobat K, dan boleh untuk laporkan bagaimana kondisi di sana, apakah sudah mulai bersih seluruhnya dan tidak ada sisa atau seperti apa, tapi lebih baik untuk waspada, kurangi kecepatan ya Sobat K, karena nampaknya kondisi traffic di sana kan juga lumayan padat gitu, jadi kemarin segera dibersihkan oleh pihak BBBD.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Haja Siti Mafrohatin Nikmah, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD merombak ulang draft KUA PPAS tahun anggaran 2027. Ia menilai komposisi anggaran saat ini belum berpihak pada kepentingan publik dan tidak selaras dengan tema pembangunan daerah. Menurut Nikmah, kemandirian fiskal Banyuwangi masih rendah karena kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD masih kecil. Daerah dinilai masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dilelang untuk dikelola oleh pihak ketiga dengan skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang, kalau selama 2 dekade Pasir Putih tidak bisa dikelola secara optimal. Perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dengan yang diterima oleh pemerintah daerah atau selalu merugi. Oleh karena itu kawan, melalui pengelolaan dengan skema kerjasama pemanfaatan, Bupati Rio berharap kawasan wisata Bahari Pasir Putih mampu menguatkan fiskal daerah serta menyumbang pendapatan asli daerah atau PAD dengan angka tinggi.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar BPBD Kota Batu siapkan antisipasi karhutla. BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Langkah antisipasi dilakukan dengan memetakan wilayah rawan, meningkatkan pengawasan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi. BPBD juga menyiapkan rencana kontingensi karhutla di kawasan Arjuno Welirang. Selain itu kawan, Kota Batu telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan. Sementara itu, masyarakat diimbau turut mencegah kebakaran dengan tidak melakukan potensi memicu api, terutama di kawasan hutan dan lahan yang kering.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dengerin lagunya Super Girlies, Au Au Au, ini jadi nostalgia sih. Kalau waktu itu aku masih SMA atau SMP ya, lupa aku. Kalau Sobat Reza ngikutin gak kayak girl band, boy band Indonesia waktu itu?
1: Wah, kalau girl band atau boy band itu, kalau dulu itu Cherry Bell, terus
0: Smash,
1: Kobe Junior,
0: betul.
1: Smash itu.
0: Memang kalo, banyak.
1: Kalau Kobe Junior itu paling yang lebih yang suka itu yang itu, yang kamu itu.
0: Oke, sampai masih melekat ya. Karena emang dulu seru-seru loh lagunya, yeah. Itu kan. Terus apalagi boy bandnya waktu itu emang suaranya bagus-bagus, enak
1: betul.
0: Banget. Ini aja lagu dari Super Girlies yang Au Au Au. Ini sebenarnya kan udah lama rilisnya ya. Nah ini di remaster lagi di tahun 2025. Jadi kelihatan seger gitu. Kelihatan kayak denger lagu-lagu zaman dulu tuh kayak centil-centil gitu ya. Jadi
1: betul,
0: kayak
1: betul.
0: Jarang galaunya gitu.
1: Betul.
0: Emang bikin moodnya tuh naik. Apalagi dulu kalau udah, aku kayaknya SMA deh ya, apa SMP ya, lupa itu. Akhirnya segrup temenan itu kayak cover dance.
1: Bisa.
0: Ngikutin boy band atau girl band ini. Tapi memang dulu ini banget ya Sobat K, banyak banget gitu. Dan mereka gak asal, walaupun girl band atau boy band asal Indonesia, ya mungkin dance-nya gak serumit boy band, girl band yang ada gitu. Tapi mereka suaranya cukup bagus gitu.
1: Betul.
0: Dan bagus juga gitu.
1: Betul sekali.
0: Bahkan saat mereka bubar pun lagunya juga masih banyak
1: terngiang.
0: Dengerin gitu. Karena saking lekatnya.
1: Betul.
0: Nah kita tinggalkan dulu ya lagu dari Super Girlies yang Au Au Au, karena sudah waktunya nih kita masuk di jam-jam untuk update informasi dari Newsroom.
1: Betul sekali Sobat Raffi.
0: Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza di pagi hari ini. Nampaknya ini terkait dengan pembahasan utang
1: 786 miliar.
0: Betul, yang nantinya masih akan dilakukan persetujuan dalam KUA PPAS ya. Tetapi kabarnya ini masih ditunda ya.
1: Betul sekali, belum disepakati.
0: Belum disepakati. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pembahasan KUA PPAS APBD Jember 2027 belum mencapai kesepakatan karena rencana pinjaman daerah sekitar 786 miliar rupiah kepada PT SMI masih menjadi perdebatan. DPRD Jember menunda pembahasan hingga Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah anggota DPRD menilai rencana utang perlu dikaji lebih mendalam, terutama karena proyeksi pendapatan daerah menurun. Meski mendukung pembangunan jalan, PJU, dan rumah sakit, mereka meminta pembangunan tidak sepenuhnya mengandalkan utang. Beralih ke berita berikutnya, dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan sawah seluas sekitar 2.200 meter persegi di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, dilaporkan ke Polres Jember pada Rabu 12 Agustus 2026. Pelapor Samsu melalui kuasa hukumnya, Ulumidin, menyebut lahan tersebut telah dikelola selama sekitar 26 tahun berdasarkan kesepakatan dengan almarhum saudaranya. Sengketa muncul setelah pihak lain berinisial YD diduga hendak menguasai lahan tersebut. Pihak Samsu meminta persoalan diselesaikan secara adil, termasuk melalui mekanisme ganti rugi jika lahan memang harus dikuasai pihak lain. Sobat Raffi, ini ternyata masih alot ya terkait pembahasan soal pinjaman daerah ini.
0: Betul, karena dari informasinya KUA PPAS itu nantinya masih akan dilakukan pengkajian dan lain sebagainya. Dan juga di dalam itu banyak sekali masukan terkait dengan persetujuan dan penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak kemarin ya.
1: Betul.
0: Dan akhirnya juga itu menjadi suatu pertimbangan tersendiri. Tapi kita masih terus untuk
1: update, ya.
0: Update. Kita masih menunggu karena hal itu juga masih dikaji terkait dengan pembahasan utang 786 miliar rupiah ini, terutama yang nantinya masih menunggu persetujuan dari KUA PPAS.
1: Sebenarnya fokusnya memang untuk itu kan, apa untuk ya istilahnya untuk masyarakat sebenarnya.
0: Betul.
1: Harusnya untuk itu kan gitu,
0: ya.
1: Bukan yang lain.
0: Memang nantinya dari utang tersebut akan di
1: alokasikan
0: ke beberapa ini ya. kotak-kotak yang sudah ditentukan. Salah satunya seperti kesehatan dan lain sebagainya, terkait dengan perlengkapan fasilitas kesehatan. Dah, itu juga masih terus dikaji ya Sobat Kay. Apalagi kemarin juga sempat ricuh di DPRD. Akhirnya ada pencekikan dan lain sebagainya, karena ada yang pro dan juga kontra terkait dengan talangan utang 786 miliar tersebut. Tapi kita juga masih menunggu ya, karena saat ini juga masih buntu Sobat Kay, sehingga kita masih terus untuk mencari informasi dan juga menunggu informasi
1: hasilnya
0: tersebut, hasilnya dari KUA PPAS.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
1: Gay Radio.
2: Oh boy.

0: dalam bangunan yang rusak akibat gempa di Pereira, Kolombia. Tim medis mengevakuasi korban menggunakan tandu dari sebuah bangunan. Korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Bangunan tempat korban terjebak mengalami kerusakan struktur dan dinyatakan tidak layak huni. Korban diketahui bertahan lebih dari 48 jam di dalam bangunan tersebut. Karena mengalami kerusakan struktur, bangunan kemudian dikosongkan dan dinyatakan tidak layak huni. Pereira menjadi salah satu kota yang terdampak parah gempa. Data terbaru pemerintah setempat menyebut 83 orang meninggal dunia, 279 orang dibawa ke pusat kesehatan, 85 orang masih menjalani perawatan, 243 orang berhasil diselamatkan, dan 45 orang masih dinyatakan hilang. Dua hari setelah gempa magnitudo 7,4 yang mengguncang Kolombia, keluarga korban mulai berdatangan ke kamar jenazah di Pereira untuk memastikan identitas para korban. Keluarga korban menunggu di depan Institut Kedokteran Forensik Pereira untuk mengidentifikasi jenazah yang berhasil dievakuasi dari lokasi bencana. Otoritas forensik menyebut 227 jenazah telah diterima, termasuk 8 anak-anak. Proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan sidik jari, pemeriksaan gigi, dan analisis genetik untuk memastikan identitas para korban. Keluarga kini menanti kepastian agar dapat memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang terkasih mereka. Demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kami lanjutkan kembali untuk Anda.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini kembali bergabung bersama dengan Sobat Imawati ya, melalui saluran WhatsApp Ceridio, dan mengabarkan bahwa Sobat Imawati memberikan update-nya untuk MBG atau makan bergizi gratis dikasih poster karena khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini Sobat Imawati selalu share ya terkait dengan menu-menu makan bergizi gratis dari SPBG Jember Puger, Puger Kulon 1 yang nampaknya saat ini juga dikasih poster atau tempelan gitu ya Sobat K, di mana di sana informasinya ada keterangan untuk batas waktu konsumsi. Terutama yang berada di SPPG Puger Kulon 1 nih. Jadi dalam tempelan tersebut dituliskan peringatan untuk dilarang membawa pulang. Dan makanan tersebut segera dikonsumsi setelah diterima. Karena batas waktu konsumsinya maksimal di jam 9 pagi. Nah, ini sangat bagus sekali ya Sobat K dikasih tempelan ataupun informasi atau stiker agar yang menerima manfaat ini tahu kapan waktu yang bisa untuk dikonsumsi. Memang lebih baik itu kalau sudah menerima MBG memang segera untuk dinikmati atau dimakan ya Sobat K. Jangan sampai dibawa pulang atau nunggu nanti gitu. Karena khawatir justru kalau nanti nggak segera dimakan kan berubah juga gitu konsistensi dari rasanya. Apalagi kalau di sana makanan tersebut ada makanan-makanan yang memang cenderung karakternya itu cepat basi, itu memang harus segera untuk dikonsumsi Sobat KI. Jadi memang ada batas waktu konsumsinya ya, ini sangat membantu sekali untuk penerima manfaat. Terima kasih untuk informasinya Sobat Imawati, lancar untuk segala aktivitasnya ya di pagi hari ini. Nah, kita bergeser ke informasi dari Hot News Sobat K. Satu informasi ini terkait dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Di mana sepanjang tahun 2026 hingga bulan Juni, wilayah Kecamatan Puger tercatat sebagai lokasi dengan temuan rokok ilegal terbanyak. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2026 hingga bulan Juni, wilayah Kecamatan Puger tercatat sebagai lokasi dengan temuan rokok ilegal terbanyak. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Jember, Bambang Rudianto, pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, petugas telah mengamankan lebih dari 70 ribu batang rokok ilegal selama periode tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari 28 ribu batang rokok ilegal ditemukan di wilayah Kecamatan Puger. Sementara temuan paling sedikit berada di Kecamatan Mumbulsari, yakni sebanyak 80 batang. Bambang menjelaskan, pemerintah daerah terus mengejarkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal, salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar berbagai kelompok, mulai dari para perokok, pelajar, pelaku UMKM, hingga pedagang. Menurut Bambang, edukasi penting dilakukan agar masyarakat memahami dampak peredaran rokok ilegal sekaligus mengetahui manfaat membeli dan mengonsumsi produk tembakau yang legal. Sebab penerimaan dari cukai hasil tembakau melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan. Pemerintah Kabupaten Jember pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menekan peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan.
4: Jadi semester 1 sampai Juni 2026 itu ada kurang lebih 3.768 bungkus atau pack. Kalau kita rinci, ada yang berisi 12, 10, dan 16 batang. Kalau kita rinci, total sekitar 72.656 batang. Paling banyak di Kecamatan Puger. Ini sejumlah 28.892 batang. Kolek, rokok ilegal. Dan yang paling kecil di Kecamatan Mumbulsari. Hanya 80 batang aja.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Lagi-lagi kasus kekerasan seksual ini masih terus terjadi ya, Sobat K. Apalagi saat ini kasus kekerasan seksual itu nampaknya semakin kesini semakin di luar kepala gitu.
2: Betul.
1: Maksudnya out of blowing gitu. Yeah. Bahkan untuk kejadian yang dimana keluarga menjadi tempat aman tuh kerap kali menjadi hal yang

0: sangat menakutkan bagi
1: Iya.
0: anak gitu.
1: Apalagi ini ke kasusnya adalah anak tiri ya.
0: Betul. Nah, kasus-kasus demikian itu kan sering kita lihat ya Sobat Kei, dan bahkan mungkin di tempat tinggal kita sendiri yang terdekat gitu, sekitar kita gitu, yang harusnya anak itu bisa dilindungi oleh keluarganya, apalagi orang tua ya,
1: Betul.
0: merupakan aktor yang paling dekat gitu dengan anak,
1: Dengan
0: yang
1: anak.
0: memang harusnya bisa
1: Jadi pelindung,
0: membangun,
1: penjaga,
0: betul.
1: terus ini kayak ya walaupun istilahnya tiri, tapi kan harus tetap jadi pelindung yang aman.
0: Harus, entah itu tiri,
1: Iya,
0: entah itu kandung, entah
1: betul.
0: itu anaknya tetangga mungkin yang dititipin, kan nggak semestinya seperti itu. Anak-anak itu butuh bonding sama orang tua gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan mental dan lain sebagainya. Jadi miris kalau ada kasus demikian. Ini juga terjadi ya, Sobat
1: Betul,
0: Reza.
1: betul.
0: Ini nampaknya
1: Di
0: juga terjadi di
1: Mojokerto.
0: Mojokerto, yang dimana ternyata pelaku ini pernah didakwa juga kasus dua kali hal yang
1: Betul,
0: serupa. Nah,
1: serupa.
0: ini yang harusnya hukuman-hukuman yang cukup berat yang
1: Betul,
0: bisa
1: harus.
0: diberikan kepada pelaku-pelaku demikian, biar
1: Betul.
0: tidak ada kasus yang terjadi
1: Serupa.
0: kembali. Nah, bagaimana informasinya selengkapnya dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Terdakwa berinisial IM berusia 41 tahun mulai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mojokerto pada Senin 10 Agustus 2026 atas dugaan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun. Terdakwa didakwa melanggar pasal 418 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Aksi tersebut diduga terjadi dua kali pada Agustus dan November tahun 2025 dan terbongkar setelah korban menceritakannya kepada ibu dan kakaknya. Beralih ke berita berikutnya, Menteri Perhubungan Dodi sebelum memastikan penyebab terbakarnya KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, NTB pada Rabu 12 Agustus 2026. Pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan KNKT. Dudi mengatakan kapal tersebut sebelumnya dinyatakan layak berlayar berdasarkan pemeriksaan terakhir pada Juni 2026. Pemerintah juga menyampaikan bela sungkawa kepada korban meninggal dan memastikan korban yang membutuhkan perawatan telah mendapatkan penanganan medis. Sobat K, lagi-lagi soal kapal terbakar. Belum genap seminggu dari kejadian KMP Mutiara Sentosa 2, sekarang KMP Putri Yasmin kembali mengalami kebakaran. Pastinya ini akan menjadi perhatian serius untuk keselamatan transportasi laut. Dan kita berharap penyebabnya segera diketahui dan segera dievaluasi keselamatannya sih. Betul kan, Sobat Raffi?
0: Betul, betul. Karena ini juga nggak berselang lama ya dengan
1: betul.
0: Kasus, bukan kasus sebenarnya, tragedi. Kebakaran yang terjadi di Sumenep waktu itu. Hanya berjarak beberapa minggu aja ya dengan KMP Putri Yasmin dan nampaknya faktornya juga sama.
1: Kebakaran. Juga.
0: Entah itu karena ada human sistem error atau karena memang dari
1: mesinnya,
0: sarananya, apakah seperti apa. Kita untuk yang KMP Putri Yasmin masih belum tahu update-nya ya.
1: Betul.
0: Masih belum ini juga KNKT Sobat Ki. Tapi semoga saja hal-hal seperti ini cukup yang terakhir agar keselamatan dari moda transportasi laut ini sebagi ditingkatkan. Karena pernah naik kapal laut gak Sobat
1: pernah,
0: Reza?
1: Pernah, waktu itu ke Makassar.
0: Ke Makassar. Nah, ada perbedaan yang sangat jomplang menurutku saat kita naik pesawat ataupun
1: naik
0: kapal.
1: Kapal
0: ada perbedaan ya.
1: Pasti.
0: Kalau dari keselamatan tuh biasanya tuh kalau naik pesawat tuh pasti awal boarding, awal landas gitu ya. Pasti dari pramugari atau pramugaranya tuh kayak ngasih bagaimana bagaimana anu seat belt, bagaimana saat oksigen, menggunakan
1: betul.
0: Oksigen dan lain sebagainya,
1: betul.
0: Bagaimana nanti kalau ada hal-hal yang darurat, penumpang harus seperti apa. Nah, di kapal ini kan, kapal laut ya terutama,
1: betul.
0: Itu sepertinya nggak ada yang seperti itu ya.
1: Belum,
0: belum
1: bukan belum ada, minim.
0: Minim ya.
1: Minim banget.
0: Nah, bahkan untuk pelampung aja kita juga awal masuk belum dikasih tahu nih bagaimana cara menggunakan pelampung. Betul. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Dan banyak sebenarnya kalau kita naik kapal tuh justru pelampungnya kayaknya disimpan dulu gitu. Nah, justru itu yang akhirnya bikin panik nanti kalau jadi hal-hal yang mendadak Menisak, atau darurat gitu ya Sobat K. Nah, ini semoga menjadi evaluasi, semoga transportasi, moda transportasi laut juga semakin aman gitu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Fraksi Nasdem DPRD Jember menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan sebesar Rp786 miliar. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah syarat, terutama terkait penggunaan dana untuk pembangunan yang produktif. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Fraksi Nasdem DPRD Jember menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah Kabupaten Jember mengajukan dana talangan sebesar Rp786 miliar. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah syarat, terutama terkait penggunaan dana untuk pembangunan yang produktif. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jember, David Handoko Seto, pada Rabu 12 Agustus 2026 mengatakan, dana talangan harus diarahkan untuk membiayai fasilitas publik yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mendukung program pemerintah. Salah satu yang disepakati adalah pembangunan rumah sakit karena dinilai dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Sementara sejumlah proyek infrastruktur dengan kebutuhan anggaran besar diminta untuk dikurangi dan dialihkan ke sektor pertanian. David menjelaskan, fraksi Nasdem mendorong agar dana talangan lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terutama saluran irigasi. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Terkait skema pembiayaan, ia menjelaskan bahwa tim Banggar telah mendapatkan pemaparan yang sangat rinci dari pihak PT SMI terkait skema utang tersebut. David menyebut dana talangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dinilai lebih menarik dibandingkan opsi utang. Selain memiliki bunga yang lebih ringan, masa pelunasannya juga ditargetkan selesai sebelum masa jabatan Bupati Jember berakhir. Ia menegaskan, fraksi Nasdem tetap berpandangan bahwa utang merupakan opsi terakhir. Karena itu, penggunaan dana harus dihitung secara matang dan dipastikan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
4: Hanya kami memang memberikan masukan kepada Badan Anggaran maupun TAPD agar porsinya ini mungkin dirubah. Jadi kalau untuk yang rumah sakit, oke, kami sepakat karena rumah sakit ini langsung menghasilkan PAD. Tapi untuk infrastruktur, infrastruktur ini yang kemarin PJU-nya gede, kami minta untuk dikurangi, dialihkan menjadi infrastruktur yang mendukung pertanian. Dalam hal ini kita mendukung programnya pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, yang mencanangkan untuk ketahanan pangan.

0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pasca insiden kepembakaran dan perusakan sejumlah kantor pemerintahan di Ilaga, Bupati Puncak Elvis Tabuni memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah tetap berjalan secara normal. Aksi perusakan yang terjadi pada Selasa lalu diduga dipicu oleh kesalahpahaman warga terkait penurunan alokasi dana desa tahun anggaran 2026. Sejumlah fasilitas yang terbakar ada kantor dinas kesehatan, gudang BNPB, ruang kerja DPRK, dan kantor PPPA. Sementara kantor bupati, kantor keuangan, dan sejumlah kantor dinas lainnya mengalami kerusakan sebagian hingga penjarahan. Situasi berhasil dikendalikan oleh aparat TNI dan Polri, dan untuk menyelesaikan kesalahpahaman, Pemkab Puncak akan mengundang seluruh kepala kampung untuk berdialog secara terbuka. Alokasi dana desa Kabupaten Puncak tahun ini menurun dari 154,7 miliar rupiah di 2025 menjadi 103,1 miliar rupiah. Terjadi penurunan sebanyak 51,5 miliar rupiah atau sekitar 33%. Bupati Puncak Elvis Tabuni menegaskan bahwa penurunan dana desa merupakan kebijakan efisiensi anggaran dari pusat. Meski penjelasan sudah disampaikan, situasi sempat memanas hingga terjadi aksi perusakan dan pembakaran. Saat ini situasi Kamtibmas di wilayah Ilaga Kabupaten Puncak aman dan kondusif.
1: Sekarang situasi saat ini kondisi aman sekarang. Jadi kita sudah ambil langkah-langkah yang pemerintah ambil. Satu, kami sudah rapat koordinasi bersama, rapat dari Danramil, Polsek, Bandin, seluruhnya kita sudah berjalan hari ini. Juga hari ini dari Danrem Provinsi Papua Tengah hadir bersama-sama kita. Jadi saya ucap terima kasih banyak pihak keamanan, baik dari Bandin 17-17 dan Polres Kabupaten Puncak. Pemerintah tetap jalan, rencana gubernur juga akan datang ke Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Puncak pada tanggal 14. Nanti kita akan, hari ini saya undang seluruh kepala desa hadir untuk memberikan penjelasan.
0: Informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung menahan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan manipulasi ekspor pulp atau bubur kertas. Akibat perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara untuk sementara diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah.
2: Berdasarkan hasil ekspos tim penyidik, kami pada hari ini menetapkan dua orang sebagai penyelenggara negara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi transfer pricing oleh PT TPL TBK kepada entitas perusahaan tahun 2008 sampai dengan 2025. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar primer pasal 603 junto pasal 20 huruf A atau C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan subsidiar pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bahwa pada hari ini juga tanggal 12 Agustus 2026 para tersangka kami lakukan penahanan 20 hari sejak hari ini di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini masih dalam proses perhitungan oleh tim auditor. Dan sementara dari hasil penyidikan kami diperoleh sementara nilai kerugian sebesar 2 triliun rupiah. Dan nanti hasilnya secara resmi akan diberikan oleh tim auditor.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat KI, kembali di KI Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana ya Sobat KI di pagi hari ini. Sudah jam 9 aja nih, kondisi cuaca sudah semakin terik. Dan biasa ya kalau siang ini panas banget. Kita juga udah mulai memasuki puncak musim kemarau. Jadi banyakin minum air putih ya Sobat KI. Kondisinya lumayan kering, apalagi anginnya nih. Kalau siang kan kayak kencang banget ya Sobat. Jadi harus tetap waspada, jangan sampai bakar sembarangan, apalagi buang puntuk rokok sembarangan Sobat. Ini yang dikhawatirkan justru sering menyambar dan akhirnya merambat ke tempat-tempat atau benda-benda yang mudah terbakar. Jadi titik api yang awalnya kecil jadi membesar. Nah ini sangat bahaya Sobat KI. Apalagi musim kemarau saat ini mudah banget ya untuk menghantarkan api. Nah informasi di jam 9 pagi kita bergeser Sobat KI ke Kabupaten Jember. Tepatnya dari Polres Jember ya. Ada yang unik Sobat KI setelah melakukan apel pada pagi hari. Biasanya kalau di Polres Jember atau pihak kepolisian ya dimanapun, itu kan biasanya pagi itu kan ada apel. Nah yang berbeda di pagi hari ini Sobat KI, dan yang bikin deg-degan juga ya, ponsel personel Polres Jember diperiksa mendadak. Nah langkah ini dilakukan oleh si Propam untuk memastikan tidak ada anggota yang terlibat judol atau judi online. Dari Wakapolres Jember, Kompol Antonio Evan Sulaiman memantau langsung pemeriksaan yang digelar usai apel pagi di halaman Mapolres Jember. Satu persatu anggota diperiksa jajaran si Propam bersama Kasih Propam Ibtu Suwito Nur. Ponsel menjadi salah satu sasaran utama dari pemeriksaan, di mana langkah itu dilakukan untuk mencegah personel terlibat aktivitas judi online yang dapat mengganggu kedisiplinan sekaligus mencoreng nama institusi kepolisian. Selain telepon genggam, pemeriksaan menyasar perlengkapan identitas dan surat-surat pribadi anggota. Senjata api dinas beserta surat izinnya juga dicek untuk memastikan seluruh perlengkapan digunakan sesuai ketentuan. Antonio Evan mengatakan pemeriksaan mendadak merupakan bagian dari upaya pencegahan. Pengawasan dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, bukan menunggu adanya anggota yang tersandung masalah. Menurut dia, anggota Polri harus mampu menjaga perilaku termasuk saat menggunakan perangkat pribadi. Aktivitas di ruang digital berpotensi menyeret personel ke pelanggaran juga menjadi perhatian dalam pengawasan internal. Kasih Propam Polres Jember, Ibtu Suwito Nur juga menegaskan, pemeriksaan tidak berhenti pada kegiatan tersebut. Nah, ini akan dilakukan secara berkala dan pihaknya ingin mencegah sejak awal agar anggotanya tidak terlibat judi online atau judol. Pengawasan internal ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk berhati-hati. Terlebih, keterlibatan anggota dalam judol maupun pelanggaran lain tidak hanya berisiko terhadap karir, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Satu single dari Tulus, Satu Kali, baru saja diputarkan Sobat Kei di jam 9.19 menit ini. Dan kita kembali untuk update informasi dari Newsroom bersama dengan Sobat Reza.

0: edukasi literasi keuangan melalui program Kejar. Dengan 800 siswa mendapatkan tabungan simpanan pelajar secara gratis. Beralih ke berita berikutnya. 4 warga Lumajang melaporkan pria berinisial AS ke Polres Lumajang atas dugaan penipuan jual-beli sepeda motor pada Rabu 12 Agustus 2026. Salah satu korban mengaku menyerahkan sepeda motor dan STNK kepada AS untuk ditukar dengan unit lain. Namun, setelah itu AS sulit dihubungi. Para korban menyebut sekitar 20 orang diduga mengalami hal serupa dan telah membentuk grup WhatsApp untuk berbagai informasi. Polisi kini masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Hingga Juni 2026, Satpol PP Jember telah mengamankan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kepala Satpol PP Jember, Bambang Rudianto mengatakan, temuan terbanyak berada di Kecamatan Puger, mencapai lebih dari 28.000 batang. Sementara temuan paling sedikit tercatat di Kecamatan Mumbul Sari, sebanyak 80 batang. Pemerintah terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, pelajar, UMKM, hingga pedagang agar tidak membeli maupun mengedarkan rokok ilegal. Edukasi juga dilakukan untuk menjelaskan bahwa penerimaan cukai dikembalikan kepada masyarakat melalui DBHCHT.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi menyampaikan, rencana rute Transjatim Koridor 2 yang melintas Kota Malang memiliki dua alternatif jalur. Alternatif pertama, jalur Terminal Arjosari mengarah ke Jalan Raden Intan, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, sampai di Sulfat menuju ke Madiapuro, dan lanjut mengarah ke Kabupaten Malang yang dinilai menjadi opsi paling memungkinkan. Sedangkan alternatif rute kedua melintas di Jalan Suhat, tapi jalur Suhat tidak menjadi prioritas karena jalur ini beririsan dengan angkot. Menurut Dito, sebenarnya cukup banyak masyarakat yang menginginkan Transjati melintas di area Suhat. Tapi karena banyak trayek angkutan kota yang bersinggungan, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan rute.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi SKIE kebencanaan yang digelar di lapangan Kelurahan Sogaten. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi kebencanaan yang berkembang saat ini. Sosialisasi melibatkan sejumlah unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, Linmas, Karang Taruna, hingga unsur terkait lainnya. Materi yang disampaikan mencakup kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan persawahan, animal rescue, serta potensi kejadian yang dipengaruhi kondisi cuaca hidrometeorologi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan kondisi cuaca yang panas menjadi salah satu perhatian, mengingat dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan pungli bermodus lowongan kerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Seluruh proses penerimaan tenaga kerja di Pemkot tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta tidak percaya kepada pihak manapun yang menjanjikan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang. Eri memastikan akan memberikan sanksi tegas apabila penyelidikan menemukan keterlibatan pejabat atau pegawai Pemkot, termasuk pemecatan jika terbukti melanggar. Warga yang jadi korban atau mengetahui praktek serupa diminta melapor dengan membawa barang bukti agar kasus segera diproses bersama dengan aparat kepolisian.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sebagai arus media yang sangat cepat sekali merambah ke berbagai lapisan masyarakat ya, apalagi kalau udah di media sosial, informasi sedikit aja pasti mulai banyak dibaca oleh masyarakat dari mungkin yang ada di wilayah A, B, C dengan cepat menyebar seperti itu sobat. Apalagi kalau informasinya emang informasi yang bisa dikatakan hot seperti itu ya. Hanya unggahan beberapa detik aja, nah itu bisa disalurkan atau menyebar ke berbagai belahan wilayah di Indonesia sobat. Karena saking cepatnya arus informasi ini sobat, sehingga ada beberapa positif dan juga dari sisi negatif kecepatan informasi yang kita terima. Positifnya, kita bisa lebih cepat untuk menerima suatu informasi dari berbagai pihak, kita dengan mudah untuk mencari informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Negatifnya juga ada sobat K, karena informasi tersebut karena bersifat cepat, instan, dan juga mudah gitu ya, kita jadi nggak tahu apakah itu benar, apakah itu aktual, sesuai faktanya, atau ternyata itu hoax. Nah, itu kan kita akhirnya sering untuk berpikir, apakah informasi ini valid ya? Apakah ini benar ya? Jadi kayak akhirnya ragu seperti itu. Ada beberapa sisi positif dan negatifnya, sobat. Terkait dengan sisi negatif yang emang akhir-akhir ini kita tahu ya, di media sosial, entah itu di TikTok, Instagram, X, Thread, dan juga di room chatting kamu pasti ada stiker-stiker, meme, kemudian juga ada beberapa konten-konten yang di sana konten tersebut membahas meme-meme dari pejabat atau kepala daerah atau bahkan presiden pun ya, yang kita juga sering lihat meme-meme dan juga stiker-stiker dari kepala negara atau dari presiden itu sendiri berserta dengan wakilnya. Sering kita menemui jokes-jokes yang dibuat oleh masyarakat terkait dengan presiden RI dan sebagainya sobat K. Nah, karena banyaknya dan maraknya jokes atau candaan yang dibuat oleh masyarakat ini sobat K, dari Mahkamah Konstitusi juga ikut menegaskan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden yang tidak bisa diproses tanpa adanya aduan langsung. MK menyatakan pasal tersebut bukan lagi sebagai delik umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, melainkan delik aduan absolut. MK menjelaskan bahwa pasal 220 ayat 1 KUHP baru inskonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa ayat 1 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan dari presiden dan atau wakil presiden. Sehingga MK menjelaskan tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara dalam KUHP merupakan delik umum yang bisa diterapkan tanpa perlu adanya aduan dari presiden dan wapres langsung. Ini KUHP yang lama ya sobat K. Sehingga MK turut mengutip putusan perkara yang telah mengatur bahwa penuntutan terhadap tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara harus berdasarkan pengaduan. Namun, di putusan itu tidak diatur siapa yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan tersebut. Nah, atas dasar itu, dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa pihak yang berhak untuk membuat aduan langsung ialah presiden atau wakil presiden atau kuasa hukumnya dengan suara kasus khusus. Dengan demikian, kehendak pihak yang secara langsung berkepentingan merupakan syarat mutlak untuk dimulainya proses penegakan hukum. Sehingga suatu perbuatan yang diduga menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden atau wakil presiden tidak serta-merta dapat diadukan oleh subjek hukum lain kecuali oleh presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini terkait dengan laporan yang mungkin aja banyak kita temui ya Sobat K, bahwa ada beberapa konten yang di sana menjatuhkan harkat dan martabat dari kepala negara, entah itu presiden atau wakilnya ya Sobat K. Tetap akun-akun tersebut tidak bisa diproses kecuali memang ada laporan langsung dari presiden atau wakilnya. Jadi kalau memang dari presiden sendiri atau wakilnya sendiri yang melaporkan akun tersebut, nah itu baru bisa diproses sobat. Ya, tapi kalau yang melaporkan ini bukan presiden atau wakilnya, nah ini masih belum bisa untuk melaporkan akun-akun tersebut sobat Kay. Karena ini juga membahas terkait dengan banyaknya akun-akun ataupun masyarakat yang akhirnya membuat jokes gitu ya sobat Kay, yang memang kita lihat sekali banyak sekali stiker-stiker yang membuat meme-meme dari wajah presiden dan juga wakilnya dan lain sebagainya sobat. Nah, hal itu juga ditegaskan oleh MK bahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tidak bisa diproses tanpa adanya aduan langsung dari presiden maupun dari wakil presidennya langsung.
0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif, pagi hari ini Sobat K, kita bergeser ke informasi nasional. Dari Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkap kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi PT TPL TBK mencapai hingga 2 triliun rupiah berdasarkan perhitungan sementara. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Saiful Bahri Siregar, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Saiful mengatakan kerugian negara ini karena dua pemeriksa pajak mengabaikan manipulasi ekspor pulp yang dilakukan oleh PT TPL. Pengabaian membuat pendapatan negara menurun tidak sebagaimana mestinya. Saiful berkata 2 triliun rupiah kerugian negara belum final. Hasil resminya akan diberikan oleh pihak auditor. Kejagung telah menetapkan dua pemeriksa pajak Kemenko, PB, kemudian juga SR sebagai tersangka kasus manipulasi ekspor pulp atau bubur kertas ke PT TPL oleh PT TPL. Kejagung menyebut kedua tersangka berperan membantu PT TPL memanipulasi nilai pajak dari proses ekspor pulp yang dilakukan oleh PT TPL. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 603 Jungto pasal 20 huruf A atau C UU nomor 1 tahun 2023 serta subsider pasal 604 UU nomor 1 tahun 2023. Keduanya juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Dalam kasus ini, Saiful mengatakan Toba Pulp Lestari melakukan ekspor dengan cara under invoicing, yaitu dengan melaporkan sebagai produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP. Karena secara karakteristik, kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut merupakan produk dissolving pulp, di sini HS Code atau ekspornya sudah berubah. Saiful menjelaskan, dengan perubahan HS Code yang dilaporkan itu, nilai produk Toba Pulp Lestari tercatat sejak periode 2008 hingga 2025 tidak sesuai dengan kondisi asli atau berkurang. Akibatnya, penjualan produk dissolving pulp dengan nama High Alpha Pulp kepada PT Asia Pacific Rayon atau perusahaan afiliasinya tidak tercatat dengan semestinya, sehingga berdampak pada penurunan nilai pajak badan atau perusahaan dari yang seharusnya diterima oleh negara.

Ghea Indrawari, Dendam Malam Kelam, baru saja diputarkan ya Sobat Gay. Informasi pertama di jam 10, mengawali di jam 10 pagi Sobat Gay. Pagi menjelang siang ya, karena vibes-nya udah kayak siang dan terik banget Sobat Gay, walaupun masih di jam 10. Tapi tetap semangat untuk kamu yang lagi melakukan aktivitas sambil dengerin 102,9. Nah, kita akan bergeser ke informasi dari Jawa Timur. Arisan online bodong. Nah, ini masih terus menjadi kasus yang sering terjadi ya Sobat Gay di Jawa Timur sendiri, bahwa arisan online bodong ini bisa sampai merugikan korbannya mencapai 71 miliar rupiah Sobat Gay. Bahkan selebgram ini juga ikut promosi Sobat Gay. Dari Direktorat Riset Cyber Kepolisian Daerah Jatim atau Diret Cyber Polda Jatim mengungkap, kasus sindikat arisan online bodong yang menimpa ratusan korban dengan nilai transaksi ditaksir mencapai 71 miliar rupiah. Dari Direktur Distriber Ditresiber Polda Jatim, Kombes Bimo Arianto juga mengatakan, pengungkapan kasus arisan online bodong berawal dari laporan korban bernama Dewi yang mengaku mengalami kerugian hingga 230 juta rupiah akibat tergiur iming-iming investasi berkedok arisan online. Dari laporan tersebut, penyidik Ditresiber Polda Jatim melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan seseorang perempuan berinisial JNK selaku pemilik serta pengelola utama arisan online fiktif tersebut, yang bersangkutan ditangkap di tempat tinggalnya di Provinsi Bali. Bimo menjelaskan, tersangka JNK menjalani aksinya sejak awal 2024 dengan memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan skema arisan bernama arisan penurun dan arisan pay later. Pelaku juga menjaring para calon korban dengan klaim palsu yang menyatakan arisan tersebut 100% tersertifikasi serta amanah. Selain itu, juga menampilkan testimoni anggota yang ternyata fiktif belaka. Untuk meyakinkan para korban, tersangka juga menyewa jasa endorsement dari beberapa public figure dan selebgram. Bahkan, tersangka membuat akun member fiktif berinisial EO untuk mengisi slot kosong agar arisan terkesan selalu aktif dan diminati. Dalam menjalankan operasionalnya, JNK dibantu 3 admin berinisial SRJ, SWAA, dan NH. Mereka bertugas memverifikasi data KTP korban, mengelola grup WhatsApp, hingga menagih pembayaran. Hingga saat ini, penyidik mencatat ada sekitar 140 korban yang tersebar di belasan provinsi di Indonesia. Termasuk Jawa Timur, di wilayah ini terkonfirmasi sebanyak 35 korban dengan akumulasi kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Lebih lanjut, Bimo menyatakan penyidik juga akan memeriksa sejumlah selebgram hingga artis yang diduga terlibat dalam promosi arisan online tersebut. Pemeriksaan dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kerjasama promosi antara mereka dengan tersangka JNK. Bimo juga menerangkan penyidik akan segera melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah tokoh publik tersebut, di mana pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran dan bentuk kerjasama mereka dengan pelaku. Selain menahan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa beberapa unit gawai mewah meliputi iPhone 15 Pro Max, iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy Fold, laptop, rekening bank BCA, serta 3 unit kendaraan roda 4 diantaranya BMW, Toyota Rush, dan Honda Brio. Usaha salon milik tersangka di Bali pun dikatakan Bimo telah dipasangi garis polisi. Atas perbuatannya, tersangka JNK dijerat dengan pasal berlapis, dan untuk mengusut tuntas aliran dana dan melacak korban lainnya, Polda Jatim telah membentuk tim penelusuran aset atau asset tracing serta membuka hotline pengaduan. Dengan ancaman hukuman dari perbuatannya, penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali untuk update informasi dari Newsroom di siang hari ini Sobat K bersama dengan Sobat Reza. Informasi apa aja yang akan disampaikan di pagi hari ini Sobat Reza?
2: Ya Sobat Raffi, jadi ada terkait pria membakar ruang rapat Diskominfo. Itu dikarenakan fotonya dijadikan ejekan.
1: Ini sebenarnya suatu hal yang gak bisa kita normalisasi ya. Itu. Stiker atau meme dengan wajah teman kita dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan cyberbullying ya. Nah itu kalau orangnya emang gak bisa terima dan benar-benar punya trauma.
2: Betul.
1: Akhirnya bisa kemana-mana. Mungkin kalau sama temen kamu biasa aja, emang udah tahu karakternya, have fun aja, terima-terima aja, ya lepas dari ini. Tapi kalau udah dibuat kayak meme terus-terusan dan akhirnya sakit hati ya.
2: Betul, apalagi kalau jadi ejekan, jadi
1: ejekan dan bulian, akhirnya dampaknya, nah pembakaran gedung Diskominfo ini yang menjadi korbannya juga gitu. Nah, kita simak informasinya selengkapnya dalam isu update berikut ini.
3: Isu update 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
4: Seorang pria berinisial M berusia 24 tahun diduga membakar ruang rapat lantai 3 kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada Selasa 11 Agustus 2026. Polisi menyebut aksi tersebut diduga dipicu sakit hati karena M kerap difoto secara diam-diam dan dijadikan bahan ejekan. Pelaku diduga telah merencanakan aksinya dengan membawa pertalite ke lokasi sebelum menyiramkannya dan memicu kebakaran. Setelah menekan tombol alarm darurat, M kemudian melarikan diri. Beralih ke berita berikutnya, tim gabungan berhasil mengevakuasi 165 penumpang KMP Putri Yasmin yang terbakar saat berlayar di Pelabuhan Padang Bay, Bali menuju Pelabuhan Lembar NTB pada Rabu 12 Agustus 2026. Evakuasi melibatkan Basarnas, TNI AL, dan kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi. Dari data sementara, 58 orang dinyatakan selamat dan satu penumpang yakni Indah Dwi Septiani 20 tahun meninggal dunia. Tim medis juga disiagakan di dermaga Lembar untuk memberikan pertolongan kepada korban selamat. Sementara petugas terus melakukan pendataan dan pengamanan lokasi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Kembali di K Perspektif Sobat K, sudah menjelang siang hampir di jam 11 kita beralih ke informasi ya dari Kementerian Perhubungan karena banyaknya kasus kebakaran kapal yang terjadi pada akhir-akhir ini, bahkan dari dua kecelakaan yang jaraknya juga gak terlalu lama ya Sobat K, pertama di Sumenep, kemudian yang ini juga baru aja terjadi di Lombok. Juga terjadi hal yang sama, yaitu kebakaran. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk penumpang maupun dari jasa pengelola dari kapal laut atau moda transportasi laut tersebut, Sobat K. Dari Kementerian Perhubungan memberikan imbauan ya kepada masyarakat terkait dengan keselamatan pelayaran untuk mencegah kebakaran di atas kapal. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal dan mencegah timbulnya korban jiwa, kerugian barang dan aset, serta mencegah pencemaran lingkungan maritim, harus memperhatikan imbauan berikut. Yang pertama, pencegahan bisa dilakukan di kamar mesin, di mana yang harus dilakukan oleh pemilik jasa transportasi laut, harus cek instalasi listrik. Jadi selalu periksa kabel, terminal koneksi, fuse atau MCB, dan panel listrik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, cegah kebocoran oil atau fuel. Jadi pastikan tidak ada kebocoran pada piping, kemudian valve, kemudian pump dan fitting. Kemudian ada beberapa dari ruang engine ya, ini harus tetap bersih dari tumpahan oli dan minyak. Yang ketiga, dilarang merokok. Jadi dilarang merokok di engine room, fuel handling area, dan area bunkering. Jadi hanya diperbolehkan pada design smoking area yang telah ditentukan. Yang keempat, cek sistem fuel oil. Jadi pastikan tidak terdapat kebocoran selama mesin beroperasi. Dan yang kelima, kontrol suhu mesin. Karena overheating, ini wajib segera ditangani dan pastikan sistem cooling, alarm, serta safety trip berfungsi dengan normal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat melakukan pengecekan. Ini terutama pencegahan di kamar mesin ya Sobat K. Karena di sana itu biasanya sumber kebakaran itu dari sana. Bahkan 70% itu berasal dari kamar mesin Sobat K. Dan yang pasti, pastikan peralatan keselamatan juga wajib dicek dari APAR, fire pump dan fire hydrant, kemudian fire alarm dan smoke detector, kemudian juga ada life saving appliances, ini merupakan skoci ataupun ban ataupun baju pelampung, ini harus dalam kondisi yang baik dan berfungsi dengan maksimal. Yang kelima nih yang paling penting juga adalah emergency escape atau exit. Ini pastikan escape route-nya atau emergency exit-nya bebas dari hambatan. Ada beberapa hal lagi yang memang perlu untuk diperhatikan, terutama untuk kendaraan-kendaraan ya, pemilik kendaraan yang juga ikut menumpang pada kapal tersebut. Jadi untuk membuat kargo deklarasi atas muatan yang dimuat dalam kendaraan yang akan naik di atas kapal dan memastikan tidak memuat barang yang berbahaya. Jadi untuk mobil, tah motor, truk dan lain sebagainya harus dicek agar aman. Pastikan kendaraan-kendaraan tersebut tidak membawa barang-barang yang berbahaya Sobat K. Dan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan kalau terjadi kebakaran. Yang pertama adalah tenang, kemudian membunyikan alarm. Yang kedua, berkumpul di master station. Jadi segera menuju master station sesuai dengan master list ya, itu biasanya ada Sobat K kalau di kapal-kapal, dan ikuti instruksi nahkoda atau officer in charge. Yang ketiga, padamkan api kecil dengan APAR. Jadi, jika kondisi aman, lakukan pemadaman awal menggunakan APAR dan arahkan media pemadam ke base of fire. Yang kelima, lapor Syah Bandar atau KSOP sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Yang keenam, utamakan selamatkan jiwa. Ini yang paling penting ya Sobat K. Dan untuk prosedur saat berlayar juga harus dipatikan. Harus dipastikan, yang pertama, engine room fire watch, jadi laksanakan fire round atau inspeksi di ruang mesin secara berkala minimal setiap 1 jam. Periksa dari hotspotnya, oil
minyaknya, fuel lainnya, dan juga potensi sumber air. Yang kedua, di fire drill dan emergency response. Jadi, lakukan fire drill minimal 1 kali setiap bulan sesuai dengan SMS, sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan ABK wajib memahami muster station, fire station, emergency procedure, dan lokasi dari fire extinguisher. Yang ketiga, jangan overload. Jadi hindari overloading yang dapat mempengaruhi stability dan freeboard kapal. Pastikan fuel transfer atau bunkering terkendali untuk mencegah oil spill dan bahaya kebakaran. Dan yang keempat, ini juga yang paling penting, no smoking policy. Jadi dilarang merokok di engine room, kemudian accommodation, cargo area, dan area terlarang lainnya. Karena merokok hanya diperbolehkan pada tempat yang memang diperuntukkan untuk merokok sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi yang paling penting yang harus diingat juga, api kecil ini masih bisa untuk dipadamkan. Tapi kalau udah apinya besar, ini bisa jadi lawan Sobat K. Jadi banyak yang bilang atau pepatah bilang, api kecil jadi kawan, api besar jadi lawan. Jadi kalau udah ada api setitik apapun, sekecil apapun, segera untuk Sobat K, menggunakan apar gitu ya, dipadamkan dengan menggunakan apar. Jadi kalau apinya udah redup, udah mati, dipastikan aman. Nah, itu sudah dipastikan aman. Tapi kalau dari api kecil aja nggak bisa untuk dipadamkan, akhirnya berubah menjadi api besar dan akhirnya merembet kemana-mana, ini yang akhirnya membahayakan banget Sobat K. Jadi imbauan dari Menteri Perhubungan semoga bisa sampai ke moda jasa transportasi laut, begitupun kepada masyarakat penumpang itu sendiri ya Sobat K, untuk mentaati imbauan dari keselamatan pelayaran untuk mencegah kebakaran di atas kapal.

Medan ekstrim berupa perbukitan dan dataran tinggi menjadi tantangan utama pelaksanaan program layanan kesehatan home care di Kabupaten Jember, salah satunya di wilayah Puskesmas Sumber Baru. Pasalnya di Kecamatan Ujung Barat Jember ini, dari 6 desa sasaran tidak seluruhnya dapat dijangkau menggunakan armada mobil operasional medis. Kepala Puskesmas Sumber Baru Jember, Abawin Budiarto, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses geografis memaksa tim medis di lapangan memutar otak. Jalur terjal menuju permukiman warga kerap tak memadai untuk dilintasi kendaraan roda 4 home care. Nah, menyiasati kendala itu, pihak puskesmas mengaku telah menyiapkan skema dan inovasi teknis agar pelayanan kesehatan tetap sampai di depan pintu rumah warga sasaran. Bawin mengakui keterbatasan infrastruktur tidak boleh menyurutkan komitmen tim medis untuk menyisir setiap sasaran yang telah terdata. Selain kunjungan terjadwal, masyarakat juga dapat mengakses layanan darurat di luar jam kerja melalui dua jalur penanganan. Pertama, jalur koordinasi reguler antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Kedua, memanfaatkan kanal pengaduan Wadul Guse yang nantinya diposisikan langsung ke dinas terkait hingga ke petugas puskesmas di lapangan. Terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengaku tengah memperhitungkan aset sepeda motor yang belum optimal penggunaannya di seluruh OPD Pemkab Jember, yang nantinya sepeda motor inilah yang akan digunakan tim medis home care dari masing-masing puskesmas untuk menjangkau lokasi pasien yang berada di medan ekstrim. Untuk cek motor di OPD nantinya masih belum optimal dan dialihkan ke puskesmas supaya petugas medis bisa tembus ke daerah berakses sulit dan langsung menyentuh masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Gus Fawaid Sobat KI. Karena untuk kondisi medan yang terjal, ekstrim, dan sulit dilalui oleh mobil, memang diperlukan sepeda motor ya Sobat KI, agar program home care ini bisa masuk ke wilayah yang memang terjal, geografisnya sulit, dan ini menjadi hal yang nantinya akan disiapkan oleh Bupati Jember ya, dari Pemkab Jember, pengadaan dari motor tersebut yang nantinya akan ditaruh ke puskesmas setempat agar pelayanan home care tetap menyasar masyarakat yang membutuhkan di wilayah yang sulit terjangkau.

0: Di siang hari ini Sobat K, kita akan bergeser ke newsroom bersama dengan Sobat Reza yang akan menyampaikan beberapa informasinya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Geronimo Rulli, kiper timnas Argentina, resmi bergabung dengan Manchester City pada Kamis 13 Agustus 2026. Rulli didatangkan untuk menggantikan James Trafford yang meninggalkan City dan bergabung dengan Leeds United. Kehadirannya menambah kedalaman skuad di posisi penjaga gawang, sementara Gianluigi Donnarumma tetap menjadi pilihan utama. Rulli memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub Eropa seperti Real Sociedad, Villarreal, Ajax Amsterdam, dan lain-lain. Dan bersama Villarreal, ia turut membawa klub tersebut menjuarai Liga Eropa 2021. Beralih ke berita berikutnya, Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun resmi menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez pada Selasa 11 Agustus 2026 di kawasan peristirahatan mewah Cascais, Portugal. Pernikahan ini mengakhiri masa lajang Ronaldo setelah hampir satu dekade menjalin hubungan dengan Georgina. Keduanya diketahui telah bersama sejak 2016 dan memiliki dua anak perempuan, yakni Alana Martina dan Bella. Ronaldo dan Georgina juga membesarkan tiga anak Ronaldo lainnya, yaitu Cristiano Junior, serta si kembar Eva dan Matteo. Pernikahan tersebut digelar secara tertutup dan dihadiri keluarga serta orang-orang terdekat. Sobat K, setelah hampir satu dekade bersama, akhirnya Cristiano Ronaldo dan Georgina ini resmi menikah ya Sobat K. Nah Sobat K, semoga pernikahan mereka semakin memperkuat keluarga dan tetap langgeng di hari tua. Nah Sobat K, jangan juga jangan lupa doakan Sobat Raffiana yang semoga bisa segera ya Sobat K ya.
0: Waduh, terima kasih banyak ya atas doanya ya Sobat Reza. Begitupun dengan Sobat Reza loh ya, ditunggu ya, juga siap. Tentu saja doa-doa terbaik itu selalu diaminkan ya. Amin-amin terbaik untuk Sobat K juga nih, yang mungkin juga ya, sama kayak aku juga ya, siap. Tapi gak apa-apa ya Sobat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
5: ya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Pamekasan terus berjalan dengan sasaran penerima manfaat yang cukup besar. Saat ini, program tersebut telah menyentuh sekitar 300 ribu penerima manfaat yang terdiri atas siswa, ibu hamil, hingga balita. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Pamekasan, Haryanto, mengatakan setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp15.000 per porsi. Menurutnya, seluruh SPBG wajib memastikan proses produksi hingga distribusi makanan berjalan sesuai SOP yang ditetapkan.
2: Dan kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Dieng Culture Festival akan digelar di kawasan Candi Dieng, Banjarnegara 28 sampai 30 Agustus. Ketua Pelaksana DCF 2026, Alif Fauzi, bilang festival akan diisi dengan berbagai kegiatan budaya dan hiburan, termasuk jazz atas awan, kirap budaya, festival kopi, serta aksi Dieng Bersih. Tradisi pencukuran rambut anak gimbal juga kembali digelar di Candi Arjuna dengan sekitar 10 anak gimbal. Pemprov Jawa Tengah menyatakan dukungan terhadap festival yang telah menjadi salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Proyek kilang mini gas alam cair atau liquefied natural gas di desa Katur belum diketahui kelanjutannya. PT OTS Internasional, anak perusahaan PT Humpus Maritim Internasional TBK, menunda pekerjaan konstruksi setelah peletakan batu pertama pada pertengahan Maret 2026 lalu. Konstruksi kilang mini LNG milik PT OTS tersebut sebelumnya direncanakan paling lambat Juli tahun ini. Kepala Desa Katur Sukono bilang belum ada informasi mengenai kelanjutan proyek. Namun sudah banyak warga Katur dan dari sejumlah desa di Kecamatan Gaya mendatangi dirinya untuk menanyakan lowongan pekerjaan di kilang mini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

Satu single dari Pamungkas, Flying Solo, sekaligus menjadi lagu terakhir di Kay Perspektif siang hari ini, Sobat Kay. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di saluran WhatsApp maupun yang stay di 102,9. Karena sayang sekali udah hampir jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom juga ikutan pamit ya, Sobat Kay. Kay Perspektif nanti lanjut lagi di jam 2 bersama broadcaster selanjutnya. Tentu saja di Kay Perspektif. Jadi menunggu program selanjutnya, aku siapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati ya untuk menemani aktivitas kamu di siang hari ini, Sobat Kay. Selamat siang, selamat berlakukan aktivitasnya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM Kay Radio.
2: Indonesia bagian barat, saya Febrian Ahmad. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI bersama dengan perwakilan serikat buruh resmi membahas rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Pembahasan RUU terdiri dari 19 bab dan 224 pasal ini ditargetkan rampung sebelum Oktober mendatang. Penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan MK nomor 168 garing PUU garing huruf XXI 2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024. MK memberikan tenggang waktu 2 tahun sehingga undang-undang baru yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 ini diharapkan selesai sebelum 31 Oktober 2026. Naskah akademik dan draft RUU Ketenagakerjaan diusulkan oleh DPR untuk disampaikan kepada Komisi 9 DPR RI agar masuk tahap pembahasan. Materi pokok yang dibahas dalam 224 pasal tersebut meliputi pencegahan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hingga penggunaan tenaga kerja asing. Setelah menerima draft usulan dan perwakilan 18 Konfederasi Serikat Pekerja, Komisi 9 DPR RI akan membuka ruang partisipasi publik secara luas pada masa sidang mendatang.
3: Intinya kita menerima dari seluruh serikat pekerja yang di dalam koalisi maupun di luar koalisi serikat pekerja yang sekarang ada, termasuk serikat pekerja BUMN juga, ini betul-betul lengkap semuanya. Hari ini hampir 200 orang ketemu menyampaikan harapan-harapan semua para serikat pekerja ini dalam proses penyusunan naskah akademik undang-undang ketenagakerjaan ini.
2: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: number one hits music station.
1: K Perspective 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat siang. Waktunya K Perspektif bareng saya Rosyid Romansyah yang bakal menemani kamu Sobat K di K Perspektif hari ini di hari Kamis 13 Agustus 2026 sampai jam 6 sore nanti.

Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Perspektif Sobat K. Gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pastinya Sobat K. Di tengah cuaca yang cukup terik banget Sobat K ya. Ya ampun panasnya ya, ya Allah. Ini kalau di BMKG Sobat K, perkiraan cuaca ya untuk suhu saat ini itu mencapai 21 hingga 25 derajat Celcius Sobat K. Jangan lupa pastinya untuk kamu yang saat ini berada di luar ya, jangan lupa pakai jaket dan juga kacamata hingga sarung tangan Sobat K ya. Khawatir nanti kalau kamu pakai motor ntar kulitnya jadi gelap Sobat K ya. Dan K Perspektif hadir lagi menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu spesial yang bakal menemani kamu hingga jam 6 sore nanti. Saya tidak sendiri Sobat K, kali ini di newsroom ada Sobat Ariel Davin yang juga bakal memberikan update informasi di newsroom Sobat K. Dan kamu juga bisa memberikan informasi juga mengenai arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca serta beberapa keluhan-keluhan mengenai fasilitas umum Sobat K. Bisa share di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: 102,9 FMK Radio. Masih di Kiper Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Kali ini kita hadirkan dua update informasi bersama Sobat Eri dalam Isu Update Sobat K.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring fenomena El Nino yang berlangsung sejak Juli 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko kebakaran di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 pada 10 Agustus 2026. Edaran tersebut berisikan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengatakan pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, bahwa penguatan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi dampak karhutla karena menimbulkan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi. Melalui surat edaran tersebut, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta memperkuat pengawasan di wilayah yang memiliki potensi karhutla. Pemerintah daerah juga diminta untuk memastikan tidak ada kebijakan yang memberikan ruang pada pembukaan lahan dengan cara membakar. KLH meminta daerah melakukan patroli terpadu dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BBBD, Dinas Kehutanan, TNI, dan Polri. Selain itu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap wilayah rawan yang juga harus ditingkatkan. Beralih ke informasi selanjutnya, secara teknis, El Nino merupakan fenomena iklim saat suhu lautan di sepanjang Samudra Pasifik tropis tengah dan timur menjadi lebih hangat. Kondisi ini memicu efek domino yang mengacaukan pola cuaca global. Fenomena ini adalah bagian dari siklus tiga fase, El Nino, La Nina, dan Enso Netral. Para ahli mulai membunyikan alarm El Nino ketika suhu permukaan laut di Pasifik naik minimal 0,5 derajat Celcius di atas rata-rata jangka panjang. Lembaga National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA telah mengumumkan bahwa kita sudah melewati ambang batas ini sejak awal Juni. Namun El Nino kali ini bukan fenomena biasa. Kekuatannya terus berlipat ganda dengan kecepatan yang mengerikan. Pada minggu pertama Agustus, suhu di Pasifik bagian timur terpantau melonjak hingga 2,6 derajat Celcius di atas normal. Jika tren ini terus meroket, bumi akan menghadapi salah satu fase El Nino terpanas dalam sejarah peradaban. Namun, El Nino kali ini bukan fenomena biasa. Kekuatannya terus berlipat ganda dan menjadi mengerikan. Jika tren ini terus meroket, bumi akan menghadapi salah satu fase El Nino terpanas dalam sejarah peradaban. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
0: Ada informasi arus lalu lintas mengenai jalan Kalimantan Sobat K. Kalau dari arah Jalan Kalimantan menuju Bundaran Mastrip, jika belok ke arah kanan ini kesulitan karena melihat traffic light karena tertutup iklan salah satu minuman berenergi dan papan reklama Sobat K. Terima kasih banyak atas informasinya. Lalu ada Sobat Lukas yang mengabarkan saat ini ada kegiatan gerak jalan di Kecamatan Balung Sobat K ya. Untuk kamu yang saat ini akan mengarah ke Balung ataupun arah ke Jember mau dari Balung Sobat K, ini akan berhati-hati karena saat ini ada kegiatan gerak jalan ya. Terima kasih banyak Sobat Lukas atas informasinya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas juga Sobat K di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali memperkuat jajaran aparatur sipil negaranya. Sebanyak 79 calon pegawai negeri sipil CPNS resmi menerima surat keputusan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil PNS di Ruang Rempek Jogopati. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dari total 79 PNS baru yang dilantik, komposisi tenaga kesehatan mendominasi dengan jumlah 17 orang. Rinciannya terdiri dari 3 dokter spesialis, 7 dokter umum, 2 tenaga fungsional kesehatan, dan 7 apoteker. Kehadiran tenaga kesehatan ini diharapkan menjadi suntikan kekuatan baru bagi sektor pelayanan kesehatan publik di bumi Belambangan.
2: Selamat sore kawan, kembali bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM Situbondo. Kali ini membawa kabar, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Kabupaten Situbondo membagikan bantuan puluhan paket sembako kepada keluarga warga binaan. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono bilang, bantuan sosial berupa paket sembako itu diberikan sebagai wujud kepedulian terhadap keluarga binaan yang kurang mampu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan sosial diikuti oleh jajaran pegawai rutan kelas 2B Situbondo dan ibu-ibu pipas cabang rutan kelas 2B Situbondo. Ada 30 paket sembako yang dibagikan kepada keluarga warga binaan dan kepada pegawai rutan Situbondo yang purna tugas.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Kota Batu siapkan roadmap kota kreatif gastronomi. Pemerintah Kota Batu menyiapkan roadmap kota kreatif gastronomi sebagai langkah memperkuat pengembangan sektor kuliner di Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman mendorong penyusunan peta jalan tersebut agar pengembangan gastronomi memiliki arah yang jelas dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, pelaku usaha, hingga masyarakat. Roadmap ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kuliner lokal, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing Kota Batu sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis gastronomi.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: 102,9 FM Kei Radio Sobat Kei. Jangan lupa untuk menyaksikan dan juga mendengarkan Sobat Kei Kei Radio Talk hari ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama Kemenkumham Jawa Timur Sobat Kei, akan dibantu oleh Andik Jamadi mengenai mengenal layanan apostile memudahkan urusan dokumen ke luar negeri Sobat Kei. Silakan untuk kamu yang ingin menanyakan bagaimana layanan apostile ini Sobat Kei, bisa tanyakan di nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Kamu juga bisa menyaksikan Sobat Kei, Kei Radio Talk secara langsung melalui channel YouTube Kei Radio Sobat Kei ya, di channel YouTube Kei Radio Jember. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.

Kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang adzan asyar hari ini Sobat K di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 53 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Pop Show 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Sehat alhamdulillah.
1: Nah, seperti yang sudah kita sampaikan, beliau berdua ini adalah pelaksana pada kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Benar ya, Mas ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, Mas, kita kan saat ini mau membahas masalah tentang aposti. Nah, banyak orang mungkin sebagian masih ada yang masih belum mengenal istilah aposti ini. Bahkan ada yang menyebut aposti ini apostil, apostil. Nah, sebenarnya apa sih, Ma, apostil ini kalau bisa dijelaskan dengan bahasa sederhananya ya, dan bagaimana cara menyebutkannya yang benar, Mas?
2: Baik. Sebelumnya terkait aposti, aposti ini memang awal bahkan sampai sekarang banyak yang sering salah melafalkan atau menyebutkan. Kadang-kadang ada yang apostile, kadang-kadang apostil, kan gitu ya. Sebenarnya dari bahasa Spanyol atau penyebutannya yang paling benar aposti sebenarnya. Betul, aposti.
1: Kalau nyebut layanan ini aposti.
2: Aposti. Nah, sebenarnya secara sederhana aposti ini gambarannya dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang ada di Indonesia, di mana ketika ini mau digunakan di luar Indonesia, ini kan perlu verifikasi dulu nih. Karena kalau misalnya kita harus memastikan apakah lembaganya ini memang lembaga yang resmi, pejabatnya juga resmi, kan gitu ya. Baru nanti ini bisa digunakan. Nah, dalam prosesnya ini, negara tujuan di luar Indonesia, proses verifikasi itu menyepakati harus melalui aposti dulu. Sebenarnya aposti ini kalau Sobat K ya, Sobat K pernah mendengar, ini dulunya bernama legalisasi.
1: Seperti itu,
2: jadi sama ya, betul.
1: Legalisasi.
2: Cuman setelah ada kesepakatan dari beberapa negara, akhirnya fokusnya nanti berkaitan dengan penyederhanaan proses verifikasinya, sehingga sampai keluar nanti akan kita jelaskan lebih detailnya ya. Tapi yang pasti prosesnya lebih singkat, efisien, kan begitu. Terkait pengurusan untuk aposti ini, begitu.
1: Oke. Jadi mungkin ini adalah kalau bahasa di internal negara kita legalisasi, tapi ketika ini dipergunakan untuk di luar negeri dan ada konvensi, jadi istilahnya jadi apa?
2: Sebenarnya ini? Dua-duanya masih ada. Okay. Legal

0: Sosialisasi masih ada, aposti masih ada. Cuman
1: bedanya kalau aposti ini?
0: Kalau fungsinya sama, verifikasi terkait pejabat dan instansinya atau lembaga yang mengeluarkan. Hanya yang bisa menggunakan aposti itu adalah negara-negara yang sudah menyepakati dalam konvensi aposti. Nah, yang di luar ini sebenarnya sedikit ya. Yang belum masuk dalam konvensi itu dan bertahap sudah mulai masuk, tetap menggunakan proses legalisasi. Nah, perbedaannya apa? Tetap dengarkan, nanti kita jelaskan.
1: Oke, baik. Perlahan-lahan ya Mas, ya kita urai satu persatu.
0: Betul, betul.
1: Nah, Mas, ini situasi seperti apa sih Mas yang membuat seseorang itu harus mengurus aposti ini Mas?
0: Sebenarnya aposti ini sangat penting ya, karena hampir semua aktivitas atau kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi atau berkas, ketika berkas itu dikeluarkan di Indonesia tidak serta merta dapat digunakan di luar negeri.
1: Nah, ini yang dicatat.
0: Iya.
1: Harus dikasih penjelasan yang runtut ini Mas. Meskipun sudah dapat di Indonesia,
0: iya, resmi ya.
1: Tidak serta merta.
0: Nah, iya.
1: Apa ini yang membuat kondisi itu belum bisa dilakukan?
0: Sebenarnya aktivitas ini kan mulai banyak ya. Entah itu berkaitan dengan ibadah, contoh umroh, haji, atau berkaitan dengan pendidikan, itu kan. Ada dokumen-dokumen yang nantinya sebagai persyaratan administrasi untuk kegiatan di sana. Nah, itu tidak serta-merta langsung bisa digunakan di negara tujuan atau instansi tujuan. Harus ada verifikasi dulu, namanya legalisasi itu. Setelah dapat legalisasi bahwa negara Indonesia memang menyatakan dokumen tersebut resmi, baru ini bisa digunakan di negara tujuan untuk keperluan setiap orang atau masing-masing orang begitu.
1: Nah, ini sudah lebih detail ya. Semoga Sobat Ki bisa menyimak, dan bagi Sobat Ki juga bisa kok langsung menanyakan misalnya ada terkait dengan hal yang ingin ditanyakan.
0: Betul.
1: Apalagi kebutuhan, memiliki kebutuhan terkait dengan aposti ini bisa langsung bertanya ke Ki Radio di 08 11 378 1029. Oke, nah sekarang boleh dong ini dibantu sama Mbak Reva kali ini ya. Mbak, apa sih sebenarnya yang berubah setelah Indonesia menerapkan konvensi aposti ini Mbak?
2: Oke, jadi kami sendiri kan dari Kementerian Hukum ya, itu kami punya komitmen untuk mempermudah perurusan atau pelayanan publik kepada masyarakat untuk penghapusan proses legalisasi yang dinilai memakan waktu yang lama, terus juga biayanya cukup tinggi seperti itu. Jadi berubah menjadi aposti seperti itu. Jadi teman-teman semuanya Sobat K yang ingin mungkin mengurus terkait pendidikan, mengurus terkait mau pindah ke luar negeri mau bisnis atau juga nikah dengan orang luar negeri, apapun itu boleh dibantu di layanan aposti kami dengan dokumen yang memang dibutuhkan di negara tujuan seperti itu. Jadi tidak semua dokumen harus diapostikan, tergantung dengan negara tujuan di mana dokumen tersebut digunakan seperti
1: Oke,
2: itu.
1: Tidak semua dokumen harus diapostikan. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Contoh langsung contoh kasus nyata boleh ya Mbak ya.
2: Boleh.
1: Ini kan Kabupaten Jember ini kita kenal salah satunya sebagai kota pelajar, di mana di sini ada banyak universitas negeri dan juga swasta yang jumlahnya itu puluhan, Mbak. Contohnya di sini ada Universitas Jember. Misalnya ini ada anak Jember yang akan kuliah ke luar negeri. Nah, dokumen apa saja yang kemungkinan membutuhkan aposti ini, Mbak?
2: Nah, itu. Nah, yang pertama harus dicari tahu adalah negara tujuan mana
1: negara tujuan
2: siswa tersebut akan menuju ya. Kemudian di negara tersebut butuh dokumen apa saat dia akan melanjutkan kuliah atau melanjutkan S2 dan apapun itu. Biasanya sih ijazah. Nah, ijazah. Kemudian juga kadang beberapa juga butuh akta, kemudian kartu akta ya Mas ya, akta kelahiran. Nah, itu kami memproses sesuai dengan kebutuhan pemohon. Jadi kami tidak serta-merta menentukan dokumen apa saja yang akan dibutuhkan di negara tersebut. Jadi pemohon itu yang cari tahu sendiri nih kebutuhan dokumennya apa saja. Nah, itu apalagi dokumennya ada beberapa jenis, harus dokumen asli ataukah fotokopi seperti itu. Jadi nanti kami memproses sesuai dengan pemohon tersebut mengajukan dokumen yang akan dituju di negara tersebut.
1: Oke, harus proaktif juga ya,
2: Mbak,
1: betul,
2: ya, memastikan kebutuhannya,
1: mencari tahu dokumen apa yang dibutuhkan,
2: betul.
1: Kemudian apa saja yang harus diapostilkan.
2: Oke,
1: ketika tadi itu kan pelajar ya, Mbak, ya. Nah, apakah selain pelajar, masyarakat yang bekerja di luar negeri, menikah dengan warga negara BNA. Asing, atau misalnya kita yang punya bisnis di luar negeri, ini juga bisa memanfaatkan layanan apostil ini, Mbak?
2: Iya, betul. Bisa semua sebenarnya. NIB, terus pokoknya sertifikat terkait berusaha, izin berusaha, kemudian juga akta nikah, semuanya itu bisa diapostikan sesuai dengan kebutuhan para sobat K untuk ke negara tujuan tersebut.
1: Oke. Tadi mbaknya sudah sempat menyinggung sih, cuman saya memastikan biar sobat K ataupun masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur khususnya, semakin yakin ketika mau mengurus apostil ini. Tadi kan disebutkan bahwa apostil ini bisa memangkas proses legalisasi dokumen yang sebelumnya cukup panjang menjadi lebih sederhana. Betulkah seperti itu,
2: betul,
1: ya, mbak?
2: Betul, jadi hanya satu tahap saja. Yang pertama itu pemohon melakukan pengajuan apostil, kemudian ada verifikasi, tahap verifikasi. Verifikasi ini hanya memakan 3 hari kerja untuk proses yang standar ya. Kemudian setelah verifikasi 3 hari kerja tersebut, ada proses pengajuan nomor voucher pembayaran. Jadi pemohon itu bisa melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ada maksimal kan? Maksimal pembayarannya kapan? Sesuai itu dibayar, terus nanti sertifikatnya bisa langsung dicetak di kantor wilayah atau tempat-tempat apostil bisa dicetak dari Kementerian Hukum.
1: Oke, jadi beneran ya, Mbak, ya, cukup satu hari saja ya.
2: 3 hari kerja untuk verifikasinya.
1: Untuk verifikasi.
2: Satu tahapan.
1: Satu kali tahapan dan cukup 3 hari kerja, betul, untuk bisa mendapatkan.
2: Jika dokumennya sudah sesuai dengan persyaratan kami.
1: Berarti memang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, bagi Sobat K yang ingin kuliah di luar negeri, kemudian misalnya memiliki bisnis di luar negeri atau misalnya ada jodoh dengan warga negara asing, bisa ini dipersiapkan. Betul. Tadi syaratnya sudah disampaikan oleh Mbak Reva dari Kanwil Kemenkum Jatim. Nah, misalnya Sobat K ini tadi lupa mencatat, jangan khawatir, karena bisa menonton tayangan kita tentu saja di YouTube Kak Radio Jember. Sobat K jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah yang berikut ini.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Halo Sobat Gaya, kembali lagi di Ke Radio Talk dan kita masih membahas tema yang sangat menarik, aposti. Langsung saja dong saya ke Mas Dede lagi nih. Mas, sebelum kita mengurus atau mengajukan permohonan aposti ini, kira-kira apa saja sih Mas yang harus kita persiapkan?
1: Betul, ini yang paling penting ya, harus diperhatikan Sobat Gaya. Jadi kalau misalnya mau pengajuan aposti, prosesnya sebenarnya pertama nih, harus punya akun.
0: Akun ini
1: jadi karena pendaftarannya melalui online, okay, di web AHU, jadi harus mempunyai akun begitu. Setelah mempunyai akun, baru menyiapkan dokumen. Nah, terkait dokumennya ini, hal-hal yang perlu disiapkan itu adalah, satu, tentunya berkaitan dengan dokumen yang mau diaposti ini.
0: Ya,
1: setelah dokumen-dokumennya, untuk jenis dokumennya sendiri sebenarnya ada beberapa ya, mulai dokumen pendidikan, dokumen notaris misalnya, dokumen untuk perusahaan dan lain sebagainya. Nah, dokumen ini yang mengetahui adalah pemohonnya sendiri karena menyesuaikan untuk kebutuhan di luar sana. Satu, dokumen yang akan diaposti. Yang kedua itu kartu identitas atau dalam hal ini adalah KTP, kartu tanda penduduk. Terus habis itu yang perlu disiapkan lagi adalah surat kuasa apabila permohonan ini dilakukan menggunakan akun milik orang lain.
0: Okay.
1: Nah, sering terjadi misalnya dokumen itu milik lansia misalnya. Nah, dia menggunakan akun anaknya, misalnya seperti itu. Nah, dia harus mengkuasakan kepada anaknya atau mungkin orang lain yang kebetulan tidak bisa menggunakan membuat akun dan lain sebagainya. Itu harus surat kuasa. Cukup tiga itu saja. Dokumen yang harus disiapkan.
0: Begitu. Oke, Mas, untuk proses permohonan ini, nah apakah ini harus dilakukan dengan mendatangi kantor atau bisa dilakukan by online dari rumah ini, Mas?
1: Jadi aposti ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun secara online.
0: Menarik ini ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau
1: jadi,
0: misalnya online itu tahapannya apa saja sih, Mas? Menarik ini ya.
1: Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pertama pembuatan akun. Pembuatan akun yang perlu disiapkan salah satunya adalah email yang masih aktif karena nanti verifikasinya kan di situ. Setelah pembuatan akun, lalu membuat permohonan. Permohonan ini dilakukan secara online. Terus persyaratan administrasi tadi yang saya sebutkan tiga hal tadi disiapkan. Setelah melakukan permohonan butuh waktu 3 sampai 5 hari kerja. Dulu itu bisa lebih dari 5 hari kerja. Nanti ini akan berkaitan dengan kenapa kok ada perubahan PNBP yang dulunya 150 menjadi 200.000. Karena untuk meningkatkan masalah kualitas layanan. Yang dulunya prosesnya mungkin lebih dari 5 hari, sekarang cukup 3 sampai 5 hari. Rata-rata 3 hari sudah terverifikasi. Nah, proses verifikasi sebenarnya meliputi penginputan data dan dokumen yang diajukan. Nah, mungkin perlu saya sampaikan, banyak permohonan yang ditolak verifikasinya kebanyakan adalah salah penginputan. Mungkin karena tidak familiar. Contoh masalah jenis dokumen. Kalau di kami, dokumen dalam aposti itu dibagi dua, dokumen elektronik dan dokumen konvensional. Nah, kalau elektronik, cara membedakannya adalah barcode. Kalau misalnya Sobat K, banyak dokumen-dokumen dari instansi pemerintah itu kan sudah menggunakan barcode. Nah, berarti itu termasuk dokumen elektronik.
0: Contohnya kayak KTP elektronik.
1: Yes, betul. Nah, terus habis itu yang perlu diperhatikan lagi adalah tata cara penulisan, mulai instansi, nama, perhatikan besar kecil spasi koma titik. Nah, itu harus samakan dengan dokumen tersebut. Begitu.
0: Harus detail ya, Mas?
1: Iya, harus detail.
0: Misalnya nama.
1: Betul.
0: Awalnya huruf besar harus
1: besar. Harus besar. Itu perhatikan, karena kalau misalnya tidak sesuai maka otomatis ditolak untuk diperbaiki lagi. Begitu. Termasuk penulisan masalah negara. Jadi kalau Sobat K nulis di Google ya, cukup beberapa huruf, nanti kan ada opsi. Nah, di situ juga tuliskan huruf apa saja, misalnya tujuannya ke apa namanya Korea misalnya. Tulis hurufnya depan saja, nanti akan muncul pilihan, baru pilih. Begitu.
0: Nah, seperti itu masih ada panduannya.
1: Betul.
0: Oke, nah Mas, misalnya bagaimana kalau dokumen yang diajukan itu ternyata ada kesalahan seperti yang barusan kita bahas, misalnya nama ataupun data di ijazah yang tidak sesuai seperti yang tadi, mungkin ada spasinya kurang atau harusnya koma, tidak ada koma, apakah tetap bisa untuk mendapatkan aposti ini?
1: Kalau secara prinsip pasti bisa, cuman dalam prosesnya ini ketika salah penulisan atau ada data dukung yang kurang ditolak, kecuali berkaitan dengan pejabat yang belum terdaftar di database aposti. Maka sistem nanti akan meminta spesimen, sehingga nanti pemohon perlu mencari spesimen dulu, upload ulang, setelah itu baru disetujui.
0: Oke, jadi dilakukan proses
1: dari awal lagi. Kalau ditolak berarti nanti pengajuan lagi, begitu. Oke, terus
0: jadi gak usah khawatir ya Mas ya.
1: Iya, tips kami kalau bisa pengurusannya jangan terlalu mepet. Karena beberapa permasalahan itu contoh ada nih case beneran yang ada di kami, pemohonnya sampai datang ke kantor kami, ini dokumen untuk nikah di luar negeri. Tanggal nikahnya kan sudah ditentukan dari jauh-jauh hari kan ya. Tiba-tiba pengurusan aposti diurus mepet. Nah ternyata permohonnya ditolak karena ada dokumen, misal contoh ada beberapa dokumen itu perlu verifikasi langsung oleh lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut. Salah satunya surat keterangan lajang. Nah ini harus dilegalisir dulu di apa namanya Kementerian Agama, baru diajukan ke aposti. Nah ini belum dilakukan verifikasi itu karena waktunya mepet. Akhirnya dia bingung. Nah, saran saya, kalau misalnya ada kepentingan untuk beasiswa, keperluan untuk menikah, bisnis ataupun ibadah, urus aposti, dokumen-dokumen yang perlu diaposti jauh-jauh hari.
0: Betul, setuju sih Mas. Ini yang penting banget ini ya.
1: Betul.
0: Jangan mendadak mengurus aposti ini karena kita tidak pernah tahu apa yang hal tiba-tiba terjadi. Setuju-setuju Sobat Ki, harus dicatat. Gak boleh mendadak, harus dilakukan jauh-jauh hari.
1: Betul.
0: Oke, sekarang boleh dong ganti ke Mbak Reva ya. Mbak, misalnya ya masyarakat itu kan kadang masih bingung dan tidak tahu dokumen apa saja yang perlu aposti atau tidak. Misalkan yang bersangkutan ini datang langsung untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke kantor, apakah boleh ini Mbak?
2: Oke. Boleh sekali jawaban dari kami. Jadi pemohon yang memerlukan dokumen yang mungkin masih bingung ya, dokumen apa saja yang dibutuhkan, apa saja, kemudian persyaratannya bagaimana. Nah itu jika memang ada waktu dengan kan kantor wilayah Kementerian Hukum sendiri ada 33 ya di Indonesia. Nah kemudian di pusat juga ada 9 terkait tempat pelayanan untuk aposti ini. Jadi silakan untuk mendatangi loket-loket pelayanan yang ada di Kementerian Hukum untuk konsultasi terkait hal tersebut.
0: Oke, kalau untuk di Jawa Timur ini, untuk kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur ada di Surabaya. Boleh
2: Jalan
0: tahu Mbak alamatnya Mbak?
2: Oke, di Jalan Kayu nomor 50-52.
0: Oke, nah mungkin bagi masyarakat di Jawa Timur yang kebetulan wilayahnya tidak terlalu jauh dari area
2: Betul
0: Surabaya
2: sekali.
0: Dan memang butuh banget untuk
2: butuh
0: konsultasi
2: banget.
0: Secara langsung bisa
2: boleh,
0: datang langsung
2: saja datang di jam pelayanan
0: dulu.
2: Di hari kerja.
0: Oke,
2: seperti
0: tadi
2: itu.
0: Kan Mas Didi udah menjelaskan ternyata dokumen untuk tiap negara juga beda-beda.
2: Beda-beda.
0: Kepentingannya juga beda-beda.
2: Kepentingannya beda-beda.
0: Biar yakin
2: Betul
0: datang
2: sekali.
0: Dulu konsultasi
2: Betul.
0: Ya Mbak. Ya. Oke Mbak, ini kan ada beberapa negara yang saat ini sudah menjadi bagian dari konvensi tersebut. Nah, apakah semua negara itu bisa menerima dokumen yang beraposti dari Indonesia kita?
2: Nah, sebenarnya negara mana saja yang bisa menerima itu adalah sekitar 140 lebih negara ya
0: sudah
2: yang sudah
0: ya?
2: Menyetujui dari konferensi aposti ini. Jadi terkait dengan hukum perdata internasional sendiri itu juga ada beberapa negara yang memang membutuhkan, kemudian ada juga beberapa negara yang memang belum mempersyaratkan terkait dengan aposti. Jadi perlu digarisbawahi seperti yang saya bilang tadi, seperti yang kita mention, yakni pemohon harus mencari tahu dulu nih negara mana yang akan dituju, seperti itu, apakah dokumennya memerlukan aposti atau tidak.
0: Oke, nah sekarang yang paling penting nih, tadi kan sudah dijelaskan tapi dikit nih ya, mungkin ada dasar aturannya atau seperti apa yang detailnya terkait biaya ini Mbak, berapa biaya yang dibutuhkan.
2: Oke, ini poinnya ya. Jadi di tahun 2026 sendiri ada permen baru ya, terkait dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terkait dengan tarif dari aposti sendiri. Untuk tarif standar itu ada di sejumlah 200.000. Nah, ada juga tarif untuk fast track yakni 500.000.
0: Fast track ini yang lebih cepat.
2: Lebih bisa cepat untuk proses verifikasinya, untuk memakan waktu yang ya mungkin pemohon butuh secara mendadak seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Dede. Nah, itu bisa menggunakan fast track juga. Ada jenis baru terkait dengan layanan aposti ini.
0: Nah ini menarik ini Mbak, kadang kan orang tadi yang dicontohkan kepinginnya cepat-cepat.
2: Betul sekali.
0: Gak apa-apa ini, gak ada masalah kalaupun harus membayar dengan biaya fast track. Tapi ternyata dokumennya masih belum, masih terkendala, masih ada kendala di lembaga yang harusnya menerbitkan. Okay. Nah ini apakah tetap bisa lewat jalur fast track atau tetap harus dokumennya ini yang dibenerin dulu ini,
2: nah,
0: Mbak?
2: Nah itu poinnya, tetap harus dokumennya dulu yang harus dibenerin.
0: Oke, baik-baik Mbak. Nah boleh dong kita sekarang ambil contoh kasus nyata ya Mbak ya. Misalnya ada contoh konkret, ada warga Jember yang mendapatkan beasiswa kuliah di Australia dan diminta menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisasi. Nah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ini Mbak?
2: Oh, oke. Jadi siswa tersebut harus menyiapkan dokumennya apa saja, kemudian data dirinya, serta ijazahnya tuh. Ijazahnya harus asli atau fotokopi yang udah dilegalisasi. Kemudian setelah siap, dilakukan permohonan di akun AHU untuk apostil itu tadi. Kemudian didaftarkan pengajuannya dan menunggu proses verifikasi. Lalu nanti setelah verifikasi selesai dan disetujui, langsung saja dibayar untuk permohonannya. Kemudian langsung terbit itu sertifikatnya dan ambil ke lokasi atau kantor wilayah terdekat.
0: Oke, seperti jadi itu prosesnya. Seperti itu ya Mbak. Betul. Ya. Ini contoh untuk kita yang sekolah sebagai pelajar. Boleh dong lanjut lain ya Mbak ya. Nah sekarang ini ada kasus contoh lainnya adalah warga Jember yang mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan diminta membawa dokumen kependudukan atau dokumen pendidikan. Nah, apakah apostil ini bisa membantu proses tersebut, Mbak?
2: Bisa sekali. Jadi yang pertama yang penting dipastikan dulu kebutuhan dokumennya apa saja, apakah hanya ijazah ataukah yang lain-lain. Jadi tergantung kebutuhan di negara tujuan tersebut. Jadi kami hanya memproses berdasarkan kebutuhan dari pemohon tersebut.
0: Oke, jadi sebenarnya sangat membantu. Betul. Banget ini ya. Oke, nah Mbak, kalau misalnya dokumen itu diterbitkan di Indonesia tetapi akan digunakan di luar negeri, nah apostil ini diterbitkan di negara asal dokumen atau di negara yang mau kita tuju, Mbak?
2: Apostil di negara asal dokumen ya, Bapak.
0: Oke,
2: ya.
0: Jadi wajib harus diurus. Betul. Sebelum kita
2: sebelum pergi ke negara tersebut.
0: Negara tersebut. Nah, Sobat K, bagaimana? Sudah paham? Sudah semakin yakin nih yang ingin mengambil beasiswa bekerja di luar negeri karena sekarang sudah ada dokumen yang bisa diapostilkan dengan mudah, dibantu oleh teman-teman dari Kementerian, dari Kanwil, Kementerian Hukum Jawa Timur. Sobat K, jangan kemana-mana karena masih ada beberapa tips dan hal menarik yang akan kita bahas mengenai apostil.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelonjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: K-Radio. Masih bersama saya di K-Radio Tol dan masih bersama dua bintang tamu saya yang luar biasa dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dan masih dengan tema yang sangat menarik hari ini tentang aposti. Ya, Mas dan Mbak, ini kan kita live ini ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari Sobat K yang langsung ternyata penasaran, ingin bertanya tentang aposti kepada para ahlinya ini. Tentang negara tujuan, nah kira-kira sejauh ini dari data yang dimiliki oleh teman-teman di Kanwil Kemenkum Jatim, negara mana Mbak yang paling banyak menjadi negara tujuan untuk warga negara Indonesia di Jawa Timur untuk mengurus aposti ini, Mbak? Baik. Mbak atau Mas, monggo ini silakan. Mana
2: boleh
1: dulu ini?
2: Ya, saya aja.
1: Boleh.
2: Dari database Kementerian Hukum Jawa Timur sendiri, ada beberapa negara nih yang jadi pilihan favorit atau top tier ya dari teman-teman atau Sobat K dan yang di Jawa Timur untuk memilih mana negara yang akan dituju. Sebenarnya Korea Selatan itu ramai sekali, kemudian juga Arab Saudi, ada Jerman juga, kemudian China, Tiongkok, kemudian Filipina itu juga, kemudian Romania. Jadi beberapa dari pemohon kami itu siswa-siswa yang SMA yang akan melanjutkan S2 nih di negara-negara tersebut.
1: Oke, jadi gitu. Memang sejauh ini paling banyak untuk pelajar ya, Mbak?
2: Pelajar sih.
1: Oke, kalau ini yang tadi negara tujuan, nah selain untuk tujuan pelajar, di bawahnya itu ada apa saja Mbak kepentingan untuk yang mengurus
2: bisnis, kemudian juga yang nikah sama nikah. WNA sih, seperti
1: jadi
2: itu.
1: Jadi berapa pelajar, bisnis, baru business. Untuk pernikahan.
2: Betul sekali.
1: Oke, baik, sekarang boleh berbagi tips ini ya kepada Sobat K yang ingin mengurus aposti ini agar lebih mudah. Saya kepingin ke Mas Dede dulu deh.
2: Baik.
1: Mas, ini tips menarik. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ketika mengurus aposti sehingga prosesnya menjadi lebih panjang?
3: Pengenalan dokumen yang memang dibutuhkan untuk di negara tujuan. Seperti ini contohnya, sebenarnya dokumen itu kan ada dokumen asli, ada dokumen fotokopi legalisir, ada terjemahan. Nah, membedakannya ini kan sesuai dengan kebutuhan di luar negeri. Cuman dalam penginputan ketika permohonan aposti ini tidak sesuai yang dibutuhkan fotokopi, ternyata yang diupload asli, atau yang dibutuhkan terjemahan oleh penerjemah tersumpah, tapi ternyata yang diupload itu adalah asli atau fotokopi legalisir. Nah, ini yang akhirnya kebutuhannya apa, yang diproses apa, sehingga ketika dipakai di negara tujuan harus balik lagi untuk pengurusan terkait aposti. Ini kan fatal ya. Jadi tips kami yang pertama, pastikan dokumen yang dibutuhkan di negara tujuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa tadi saya menghimbau ya, atau kalau bisa permohonan aposti itu dilakukan jauh-jauh hari. Karena tips kami yang kedua itu adalah coba fahami terkait prosesnya dulu. Sebenarnya kami menyediakan ya, ada beberapa layanan kami, contoh di web kami ahu.go.id itu ada di menu panduan itu banyak layanan kami, cari saja aposti. Nah, nanti di situ akan kelihatan step by stepnya, mulai dari pembuatan akun, terus habis itu permohonan sampai proses cetak, disertai dengan visual gambar, jadi lebih mudah
1: dipahami.
3: Iya betul, jadi kalau Sobat K mau lihat kira-kira kalau saya mau melakukan permohonan, tampilan di webnya atau aplikasinya itu seperti apa, itu akan kelihatan.
1: Oke, jadi buka dulu.
3: Betul, menu panduan tadi. Panduan di web ahu.go.id.
1: ahu.go.id.
3: Betul. Nah,
1: Kementerian Hukum ini ya.
3: Betul, itu resmi ya. Nah, nanti cari saja panduan, setelah itu cari pilihan aposti. Di situ akan ada beberapa menu, mulai pembuatan akun sampai melakukan permohonan. Okay. Itu kalau misalnya bingung, nah selain tadi yang disampaikan oleh Mbak Reva, datang ke Kanwil, ke Kayun, kami persilakan. Atau kalau tidak memungkinkan untuk hadir, bisa telepon ke CS kami. Okay. Nah, nanti akan dijelaskan kendalanya apa, atau mungkin tanya-tanya kira-kira seperti ini dokumen saya, berarti nanti prosesnya seperti apa, itu bisa dijelaskan.
1: Nah, ini membantu nih Mas, bagi yang mungkin tidak berada di wilayah sekitar Surabaya.
3: Surabaya.
1: melalui CS. Yes. Yang penting ini Mas, betul, nomor kontaknya berapa?
3: Saya bacakan ya.
1: Oke. Okay.
3: Untuk kontak CS sendiri mungkin bisa sambil dicatat.
1: Ya.
3: 0811 335 052. Saya ulangi, 0811 335 052. Nah,
1: okay,
3: selain CS, kalau di Kayun, maksudnya kalau di kantor kami, kami juga siap untuk mendampingi permohonan pembuatan akun sampai permohonannya, asalkan dengan catatan dokumennya sudah siap semua ya, yang mau diapostil termasuk PDF kartu identitas dan dokumen-dokumen lain. Nanti teman-teman kami petugas yang ada di loket layanan AHU akan siap mendampingi Sobat Gen yang mau ingin melakukan permohonan apostil tadi.
1: Oke, jadi begitu. Selain memang ada tuntunan secara visual di
3: ahu.go.id webnya tadi,
1: juga ada pendampingan ya.
3: Betul, kalau datang ke sana.
1: Datang langsung.
3: Iya.
1: Tapi juga ada tadi melalui
3: CS juga.
1: Informasi, betul, bagi Sobat K atau masyarakat di Jawa Timur yang kebetulan untuk domisilinya tidak berada di,
3: betul,
1: sekitar wilayah kementerian. Oke, Mas, ini ternyata menarik sekali tema kita sore hari ini. Nah, ini karena ada beberapa Sobat yang langsung mengirimkan,
3: oh iya,
1: pertanyaannya melalui nomor telepon Ki Radio. Ini salah satunya dari Sobat Ima dari Bangsal Sari. Oke, selamat sore Sobat Ima. Ini mau bertanya Kak, jika sudah mengajukan apostil dan ingin kembali ke Indonesia, apakah caranya sama dan apakah diperbolehkan?
3: Ya, sebenarnya untuk dokumennya itu perlu dipastikan dulu ya. Apakah dokumen ini dari lembaga atau instansi di Indonesia atau dari negara di luar negerinya. Misal Sobat Ima tadi ya, di sana ternyata kuliah atau bekerja atau apapun lah itu. Nah, ada dokumen yang dikeluarkan dari lembaga atau instansi negara sana, mau dibawa ke Indonesia, apakah itu bisa digunakan? Ini pertanyaan menarik. Harusnya berlaku sama, harus mengurus apostil tapi dari negara sana. Ini kebanyakan yang kuliah di luar negeri balik ke Indonesia ternyata dokumennya harus diapostil dari kampus di luar negeri.
1: Oke, sehingga berat lagi.
3: Iya, harus balik sana.
1: Balik lagi.
3: Iya, karena sistemnya sama. Ketika dokumen di Indonesia mau digunakan di luar Indonesia, itu harus diapostil di Indonesia. Begitu pula ketika dokumen itu diperoleh di luar Indonesia, maka harus diapostil terlebih dahulu untuk digunakan di Indonesia.
1: Berarti kata gitu, kuncinya dari lembaga mana dokumen,
3: iya,
1: tersebut diterbitkan?
3: Dari negara mana?
2: Dari
3: betul,
2: negara mana?
3: Iya, misalnya, betul.
1: Paham. Thank you begitu banget ya Mas ya. Ini penjelasannya Sobat Ima, semoga bisa sangat memahami dan mempraktekkan, semoga bisa mendapat beasiswa ke luar negeri.
3: Amin.
1: Oke, selanjutnya Mas, ternyata menarik banget tema kita. Ini ada dari Sobat Johan di Patrang. Sobat Johan bertanya, mengapa sistem apostil ini dianggap lebih sederhana dibandingkan proses legalisasi dokumen secara konvensional? Monggo nih, siapa boleh?
3: Ya, baik. Kalau misalnya pembandingnya berarti kan legalisasi ya. Dulu kan pakai legalisasi, sekarang apostil. Gambaran sedikit terkait legalisasi. Legalisasi itu harus melalui beberapa tahap. Satu, dari instansi atau lembaga yang mengeluarkan. Habis itu dilegalisasi di Kementerian Hukum, di kami. Setelah itu dilakukan legalisasi atau verifikasi di Kementerian Luar Negeri. Setelah itu Kedutaan Besar Negara Tujuan. Berarti ada berapa tahap? Empat tahap. Di apostil yang sekarang, setelah dokumen itu dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut, cukup satu kali di Kementerian Hukum saja.
1: Cukup satu lembaga negara saja sekarang.
2: Betul.
3: Kementerian Hukum setelah itu langsung bisa digunakan di negara tujuan.
1: Okay.
3: Otomatis secara biaya PNBP cukup satu kali. Terus habis itu pengurusannya juga satu kali, jadi gak butuh waktu berkali-kali untuk datang ke empat instansi tersebut. Terus ya lebih efisien juga ya, saya kira gitu.
1: Gitu. Jadi menarik, jadi betul ya, kalau melalui apostil ini betul ternyata sekali lebih sederhana,
3: betul,
1: lebih simple dan pastinya praktis, efisien,
3: betul,
1: secara efisien, biaya juga.
2: Praktis.
1: Oke, nah Mas, tiga kata dong sekarang masing-masing. Kalau misalnya versi Mas Dede, tips agar memudahkan masyarakat yang mengurus apostil ini, tiga kata Mas, tiga tips sederhana, boleh tiga tips sederhana.
2: Kuncinya
1: dengan singkat.
2: Ya.
1: Oke, dari Mas Dede dulu.
3: Ini tiga kata apa tiga tips?
1: Tiga
3: ini?
1: Tiga tips.
3: Ya.
1: Tips. Oke, kalau tiga kata nanti bingung nanti.
3: Saya pikir loh. Kalau tiga tips, siapkan dokumen.
1: Siapkan
3: dokumen. Mm-hmm. Pelajari terkait permohonannya, cari tahu ya. Terus habis itu yang ketiga, lakukan pembayaran PNBP sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena kalau melebihi, nanti resikonya hangus.
1: Jadi bisa juga ya masih ada batas waktunya.
2: Betul.
1: Ya pelunasan.
3: Betul.
1: Eman sudah dari awal kita berproses, tinggal bayar, telat sedetik,
2: ngulang lagi dari awal.
1: Tiga kata berarti tadi.
3: Siapkan,
1: pelajari,
3: bayar tepat waktu.
1: Keren banget. Keren banget. Banyak menambahin mungkin, banyak bisa lebih cadas lagi.
2: Mungkin yang pertama, jangan mendadak ya. Kemudian pelajari negara tujuan, kemudian teliti dalam pengisiannya itu tuh.
1: Luar biasa.
2: Itu kecil tapi krusial ya.
1: Oke, nah kan secara singkat sobatnya sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan kalimat-kalimat yang lebih sederhana dan praktis. Oke, nah Mas, terakhir sebenarnya rasanya masih ingin ya lebih jauh membahas ini, tapi sepertinya karena waktu kita harus menyudahi podcast ini, tapi pastinya ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak lagi khawatir ketika harus melakukan proses legalisasi dokumen dalam bentuk apostil ini. Monggo, silakan.
3: Baik. Mungkin saya terlebih dahulu, kalau terkait apostil, harapan kami khususnya dari Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum, proses apostil ini sederhana, sangat sederhana sebenarnya. Cuman kalau misalnya mau melihat prosesnya, bisa dipelajari melalui media yang sudah kami siapkan. Harapan kami, Sobat K atau masyarakat di Jember ini bisa melakukan permohonan apostil secara mandiri. Karena sebenarnya simpel, biayanya juga relatif tidak terlalu mahal ya untuk kepentingan tersebut. Harusnya bisa diurus sendiri, dan saran kami jangan menggunakan pihak ketiga gitu. Karena permasalahan biasanya muncul dari situ ketika dokumen tidak terbit dan lain sebagainya. Jadi upayakan urus secara mandiri, karena pengurusan apostil benar-benar mudah sebenarnya.
1: Oke, jadi bisa dilakukan sendiri.
3: Betul.
1: Tidak usah mewakilkan ke pihak ketiga.
3: Iya, betul.
1: Nanti bingung. Betul. Oke, ternyata mohon maaf Mas, ketika tadi kita mau menyudahi ini, ternyata pertanyaan banyak. Menunjukkan kalau tema kita ini memang sangat menarik.
3: Betul.
1: Bisa sapa dulu, ada Sobat Denar dari Sumber Sari. Halo Sobat Denar. Mas, pertanyaannya ini, pembahasannya cukup menarik sekali karena saya ingin kuliah ke Amerika. Saya mau bertanya, apakah data atau berkas yang dikirim dijamin aman? Soalnya di era sekarang banyak sekali hacker yang bisa membobol data. Oke, ini menarik ini Mas. Jadi ini kan data yang kita kirim kadang kan sangat privacy sekali.
3: Betul.
1: Apakah
3: sekali
1: aman ketika dikirim melalui akun tersebut?
3: Iya, jadi kalau permohonan apostil itu dilakukan menggunakan aplikasi atau web yang memang itu resmi di Kementerian Hukum ya.
1: Ya.
3: Jadi dokumen tersebut kami jamin kerahasiaannya.
1: Oke.
3: Karena proses verifikasi, bahkan kami di Kanwil pun, di kantor wilayah, ini tidak dapat mengakses atau ikut campur dalam proses verifikasi. Sebenarnya kalau tusinya, kami di Kanwil itu menginformasikan, mendampingi permohonan dan melakukan proses cetak sertifikat. Tapi tidak masuk ke database dari permohonan yang diajukan.
1: Oke.
3: Begitu. Jadi itu langsung ke pusat. Di pusat pun itu diolah melalui sistem, hanya verifikasi tertentu yang dilakukan secara manual oleh petugas.
1: Oke.
3: Jadi untuk kerahasiaannya kami jamin. Begitu. Dan untuk persiapan beasiswanya ya di Amerika ya. Ya, kami doakan semoga lancar.
1: Amin. Semoga Sobat Denar ini yang kayaknya mau berproses mengambil pendidikan di luar negeri, kayaknya pas banget ini dengar di radio sore hari ini langsung dengan teman-teman dari Kanwil dapat pencerahan langsung.
3: Betul.
1: Semoga bermanfaat ya Sobat Denar, dan semoga berhasil untuk pendidikannya di Amerika. Amin. Izin dong ke Mbak Reva ya, Mbak ya. Ini untuk masyarakat di Jawa Timur dan khususnya di Kabupaten Jember, kemana sih mereka kira-kira bisa mendapatkan informasi resmi untuk mendapatkan apostil? Nah, ini mungkin pesan singkat lagi agar masyarakat ini yang ingin tahu informasi resmi, baik itu langsung ataupun mungkin yang tadi ada di web, dijelaskan lagi agar bisa dicatat buat tadi. Mungkin tadi ada yang masih ketinggalan.
2: Oke, gitu. Jadi teman-teman Sobat K yang ingin pergi ke luar negeri dengan keperluannya masing-masing ya, itu bisa mendatangi ke kantor wilayah kami yang beralamatkan di Jalan Kayun, Surabaya, di Jawa Timur tentunya ya. Kemudian yang kedua, jika memang sibuk, tidak punya waktu luang atau lokasinya jauh nih dari Surabaya, bisa menghubungi CS Administrasi Hukum Umum di kantor wilayah dengan nomor yang sudah disebutkan oleh Mas Dede tadi. Kemudian juga bisa tuh mempelajari dulu di web kami yakni ahu.go.id terkait dengan panduan-panduan gimana sih mempelajari proses aposti itu sebelum mengajukan permohonan. Kemudian juga bisa tengok-tengok ya di Instagram kami, sosial medianya Kementerian Hukum.
1: Nah, ini menarik ini karena biasanya kalau Gen Z, mereka lebih familiar dengan media sosial. Sehingga selain datang langsung telepon melalui CS, bisa juga disapa atau dilihat sosial media dari Kementerian Hukum Kanwil Jawa Timur. Oke, Mas dan Mbak, ini masing-masing satu pesan singkat untuk pelajar, pekerja dan juga masyarakat Jawa Timur yang sedang mempersiapkan dokumen untuk ke luar negeri. Satu pesan singkatnya.
3: Pesan singkatnya, jangan lupa cari tahu prosesnya, siapkan dokumen dan segera lakukan permohonan aposti.
1: Oke, segera mungkin ya. Oke, keren. Mbak Reva dong, jangan mau kalah.
2: Mungkin ya pelajari keperluannya dulu, teliti dalam pengisian, kemudian bayar nomor voucher apostinya, jangan sampai terlambat.
1: Oke, nah begitu Sobat K, informasi mengenai aposti sudah cukup jelas. Dan jangan lupa ketika tadi masih ada yang tertinggal, masih tetap bisa menonton di YouTube K Radio Jember, karena informasi mengenai aposti sore hari ini yang sangat luar biasa dari teman-teman Kementerian Hukum Jawa Timur ini lengkap ada di situ. Nah benar ya Mbak dan Mas, ternyata bahwa mengurus proses aposti ini tidak harus susah, karena ternyata betul sangat sederhana dan juga efektif, memangkas waktu yang tidak lama juga. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Didi dan Mbak Reva dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Informasi yang disampaikan sangat menarik dan semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Dengan informasi yang pastinya sangat menarik dan dibutuhkan untuk Sobat K di Kabupaten Jember dan di Jawa Timur secara khususnya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Eri Ali Davi dari K Radio Jember membawa kabar pertama. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember memastikan ajang ikonik gerak jalan Tanggul Jember tradisional atau Tajemtra kembali digelar tahun ini. Ajang legendaris yang telah menjadi bagian dari sejarah masyarakat Jember sejak tahun 1977 tersebut akan hadir dengan kemasan yang lebih menarik dan terorganisir. Hingga saat ini tercatat 8.257 peserta telah mendaftar. Dispora Budpar menargetkan jumlah peserta mencapai 20.000 orang. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi menegaskan, Tajemtra bukan sekedar gerak jalan, tetapi menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang, Suarjana, mengatakan dalam waktu dekat ini akan ada banyak guru ASN yang purna tugas di Kota Malang. Maka dari itu sejumlah sekolah terpaksa meminta guru untuk merangkap jam mengajar. Suarjana menambahkan sebagai solusi pihaknya akan mengizinkan sekolah memanfaatkan anggaran yang ada baik dari BOSDA maupun BOSNA untuk merekrut guru kontrak atau guru tidak tetap atau GTT.
3: Kawan, bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab rutin menggelar bulan timbang karena terbukti berhasil menurunkan kasus stunting di wilayah setempat. Dalam kegiatan tersebut, tingkat kehadiran masyarakat pada pelaksanaan bulan timbang di Kabupaten Madiun mencapai rata-rata 97% yang tersebar di 15 kecamatan, 198 desa, dan 8 kelurahan. Berdasarkan data penimbangan lapangan, prevalensi stunting Kabupaten Madiun berhasil ditekan secara drastis dari 14% pada tahun 2021 menjadi 5,02% pada tahun 2026. Penurunan ini menempatkan Kabupaten Madiun jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19%.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Penyaluran bantuan beras Bulog di Surabaya tepat sasaran, termasuk Kelurahan Lidah Kulon, Surabaya. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bantuan diberikan untuk 495 keluarga penerima manfaat periode Juli sampai September dan menerima 30 kg beras per keluarga. Data penerima disesuaikan data Dinas Sosial dan menyasar warga desil 1 sampai 3. Secara nasional, pemerintah menargetkan bantuan 33,4 juta penerima, sementara stok beras nasional 5,2 juta ton.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ini tidak hanya masyarakat dewasa, terutama yang saya lihat bahwasanya anak-anak pun ini juga sudah mengendarai kendaraan listrik, Sobat K. Namun ini juga ada gebrakan terbaru dari Presiden kita Prabowo Subianto bahwasanya akan diresmikan motor listrik nasional bisa beli tanpa DP. Cukup menarik, informasinya akan disampaikan oleh Ariel Davi dalam Isu Update.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan program motor listrik nasional atau Molinas beserta ekosistem mendukungnya pada Rabu 13 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut peluncuran ini sebagai tonggak penting bagi kemandirian energi nasional sekaligus contoh nyata dari apa yang ia sebut sebagai Indonesia Incorporated, kolaborasi antara BUMN, swasta, dan dunia akademis. Acara ini turut dihadiri oleh CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Ruslani, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto, jajaran TNI Polri, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga sejumlah pengusaha seperti Anindya Bakri, James Riyadi, dan jajaran tinggi petinggi Grup Indika. Prabowo mengapresiasi langkah Grup Indika yang disebutnya telah lama merintis produksi motor listrik dalam negeri jauh sebelum program nasional ini diluncurkan. Prabowo memastikan pemerintah akan menurunkan suku bunga cicilan kendaraan listrik dan mengupayakan skema pembelian tanpa uang muka atau DP. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema tukar tambah bagi masyarakat yang masih memiliki motor berbahan bakar bensin. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslian, mengungkapkan bahwa potensi motor listrik di Indonesia mencapai 140 juta. Hal tersebut diungkapkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan motor listrik nasional di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 13 Agustus 2026. Namun di balik potensi besar tersebut, Rosan menjelaskan bahwa hanya 60 ribu hingga 70 ribu orang yang membeli motor listrik. Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki sumber daya untuk mengembangkan motor listrik nasional. Ia menjelaskan, motor listrik nasional ini merupakan sinergi antara pemerintah dengan badan usaha milik negara dan perusahaan. Indonesia, kata Rosan, merupakan negara yang memiliki 46% nikel di dunia yang menjadi bahan dasar baterai motor listrik. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya, masih perihal mengenai motor listrik yang akan diluncurkan hari ini ya Sobat Eri ya, betul, di tanggal 13 betul. Ya di Bekasi, dan mudah-mudahan bisa berdampak positif kepada masyarakat. Ya, meskipun hanya 60 ribu hingga 70 ribu orang yang beli motor. Kira-kira kenapa ya kalau orang-orang tidak beli motor listrik ya?
2: Karena mungkin khawatir ya, karena nggak tahu, kalau saya melihat begitu, kadang kehadiran motor listrik itu di tengah jalan bisa dikatakan sebagai anomali juga.
0: Betul, tidak berbunyi ya, tiba-tiba di pinggir kita, tiba-tiba meluncur aja.
2: Iya, gitu, terus penyesuaian juga karena mungkin masih banyak orang yang lebih suka pakai motor berbahan bakar bensin yang dia lebih kerasa mungkin ya, secara mengendarainya juga lebih kerasa. Mungkin faktor kenyamanan, terus bingung juga kalau baterainya habis mau kemana, mungkin kurang sosialisasi ke masyarakat.
0: Betul. Dan bisa jadi juga di setiap rumah kan dengan kapasitas daya listrik yang minim, itu mungkin menjadi pilihan masyarakat yang untuk masih menggunakan kendaraan bermotor. Ya. Nanti kita bakal update lagi Sobat informasi mengenai seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari nasional dan juga internasional. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga mengenai kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi saat ini cuaca di sekitar kamu Sobat K, karena sudah terlihat senja-senja ya Sobat K di mendekati di jam 5 sore kali ini. Dan kamu juga bisa mendengarkan G-Radio melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
5: Sobat Gay, puncak fenomena El Nino pada bulan ini memicu penurunan curah hujan yang signifikan di Kabupaten Jember. Hal tersebut sesuai dengan yang diperkirakan BMKG. Imbas kekeringan kini tidak lagi terbatas pada wilayah pinggiran, tetapi mulai merambah area perkotaan. Salah satunya di lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. Merespon permohonan darurat dari masyarakat lokal, PMI Kabupaten Jember menerjunkan relawan untuk menginstalasi 2 unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter di kawasan pemukiman warga. Pengisian tandon dilakukan secara langsung menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter Sobat K, yang baru saja menyelesaikan distribusi di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Suprikto, ini menuturkan bahwasannya krisis air bersih telah berlangsung selama 2 bulan dan berdampak pada 90 kepala keluarga di 2 RT. Sebelum bantuan tiba, warga terpaksa menuruni tebing terjal menuju sumber mata air di pinggir sungai demi air minum atau membeli air isi ulang bagi yang memiliki kemampuan finansial. Memang kondisi tersebut, Sobat K, terlihat bahwasannya sebagian besar sumur pasak warga telah kering total. Setiap pagi dan sore warga mengular di jalur terjal menuju mata air sungai untuk mengambil air konsumsi. Sementara untuk aktivitas mandi dan juga mencuci Sobat K, ini warga masih bergantung pada aliran sungai yang debit airnya kian menyusut.

Krisis air tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember saja sobat, ya, namun juga terjadi di Bojonegoro karena setiap musim kemarau, puncak musim kemarau pada bulan Agustus ini hingga September 2026, wilayah tersebut mengalami kekeringan terus meluas sobat. Oke, berdasarkan data BPBD Bojonegoro hingga hari Kamis ini, tercatat ada 18 desa di 10 kecamatan mengalami kekeringan dan telah mendapatkan bantuan air bersih. Sebagian besar wilayah terdampak berada di kawasan selatan Bojonegoro, Sobat Ki. Salah satunya di Kecamatan Sumber Rejo dan juga Ngasem. Ini tercatat sebagai wilayah dengan jumlah desa terdampak kekeringan terbanyak. Masing-masing terdapat 5 desa yang mengalami krisis air bersih dan membutuhkan bantuan pasokan air. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi ini mengatakan hingga saat ini pihaknya telah mendistribusikan 167 tangki air bersih ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter. Sementara itu, ia menghimbau masyarakat melakukan manajemen penggunaan air selama musim kemarau panjang Sobat K. Air bersih ini perlu digunakan secara efektif dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat juga diminta menjaga kualitas serta merawat

0: Agustus 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 27 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Of Knowledge 102,9 FM K Radio Sobat K. Perspektif akan terus berlanjut memberikan informasi untuk kamu Sobat K hingga jam 8 yang akan ditemani bersama Sobat Eri Ali Davi.
2: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih berada pada program Key Perspektif bersama saya, Eri Ali Davi. Informasi pertama yang saya sampaikan kepada Sobat Key adalah mengenai Kanit Provos yang diduga memperkosa tetangganya sendiri saat mabuk. Nah, ini Aibda Syahrio, Kanit Provos Polsek Lapan Dewa, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan. Polres Buton memastikan perkara yang melibatkan oknum anggota Polri itu ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini bermula dari laporan perempuan berinisial NH yang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Buton pada Jumat 7 Agustus 2026. NH melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Penyidik kemudian melakukan serangkaian langkah hukum hingga menetapkan pelaku sebagai tersangka. Kasih Humas Polres Buton, AKP Anwar, mengatakan penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyidikan. Selain proses pidana yang dilakukan Satreskrim Polres Buton, Bidang Propam Polres Buton turut menangani dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri terhadap anggota tersebut. Anwar menegaskan, anggota Polri yang terbukti melanggar hukum maupun kode etik akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, harapannya memang penegakan hukum ini juga berlaku sama ya terhadap baik itu anggota polisian yang dalam hal ini diduga melakukan perkosaan ya. Ya, semoga dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum kita memang benar-benar menegakkan hukum seadil-adilnya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio 102.9
1: K-Radio. Your life, your music. Sobat K, setelah viral beberapa hari yang lalu ya, kini dua tersangka challenge hafalan Al-Quran yang ditukar miras di salah satu festival musik di Jakarta kini telah dibawa ke rutan Polda Metro Jaya. Kedua tersangka tersebut pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku berinisial R, perempuan, dan E, laki-laki, dipindahkan ke rutan Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan. Mengenakan baju tahanan berwarna orange, keduanya sama sekali tidak berucap apapun ketika dicecar sejumlah pertanyaan dari wartawan. Petugas kepolisian yang mendampingi kedua pelaku terlihat buru-buru saat keduanya dipindah dari ruangan pemeriksaan ke rutan. Kedua pelaku juga terlihat terburu-buru seperti menghindari kamera awak media ketika berjalan menuju rutan Polda Metro Jaya. Sebelumnya diberitakan, polisi telah menahan dua orang yang diduga menjadi pelaku dugaan penistaan agama terkait video challenge hafalan Al-Quran berhadiah miras. PLH Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Oki Waskito mengatakan, polisi masih melakukan pendalaman terhadap R dan E. Polisi juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Saat ditanya peran secara spesifik terhadap dua orang tersebut, polisi masih mendalaminya. Meski begitu, ia memastikan bahwa R dan E merupakan orang yang terekam dalam video yang viral tersebut. Dalam penanganan kasus ini, pihak kepolisian juga telah memeriksa 6 saksi, ditambah dengan 2 bukti elektronik yang disebut mengarah pada pembuktian dugaan penistaan agama. Kedua pelaku diancam dengan pasal 300 dan garing atau 301 KUHP tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama. If I

0: Dari Karimata, Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyambut positif keberhasilan Rizky, siswa UPTD SDN Banyuates 1 Sampang, yang lolos sebagai finalis Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional 2026 di bidang ilmu pengetahuan alam. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, M. Yusuf, mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi perjuangan Rizky maupun guru dan juga Satuan Pendidikan SD Banyuates hingga mampu melaju ke tingkat nasional.
1: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pembangunan Mall Pakuwon Semarang masih menyisakan kekhawatiran warga Gombelama, Semarang. Belasan warga yang rumahnya mengalami kerusakan tetap menuntut ganti rugi, sementara Pakuwon memilih skema perbaikan rumah. Head of Human Resources Pakuwon Group, Iful Novianto, menegaskan perusahaan belum memiliki skema ganti untung. Pakuwon memilih memperbaiki setiap kerusakan yang dilaporkan warga selama proyek berlangsung. Dari 19 rumah terdampak, 14 rumah akan ditangani Pakuwon, sedangkan 5 lainnya menjadi bagian proyek perbaikan jalan BPBJN.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebagai daerah dengan produksi tembakau terbesar kedua di Jawa Timur, diharapkan musim panen tahun ini bisa maksimal, yakni sekitar 14.163 ton. Bupati Bojonegoro Wahono di sela-sela panen tembakau di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru siang tadi mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan bantuan pupuk untuk mendukung produksi tembakau. Sementara salah satu petani tembakau di Desa Cengkir, Sahli, mengatakan harga tembakau rajangan saat ini mulai bergerak naik, harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Para petani berharap harga ini bisa terus merangkak hingga puncak musim panen tembakau pada September mendatang.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Hey,

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Your Music. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi sobat G yang menjalankan. Semoga ibadah sholat isya yang dijalankan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sobat K, kembali ke informasi, ini ada berita terbaru dari Badan Gizi Nasional yang bakal meluncurkan radar MBG sebagai portal pengawasan program MBG. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, yang mengungkapkan bahwa BGN bakal meluncurkan sebuah portal khusus untuk memantau kelancaran program makan bergizi gratis yang diberi nama Radar MBG dalam waktu dekat. Sudaryono menambahkan, pengawasan digital ini bertujuan mendorong keterlibatan publik demi memastikan kualitas makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan makanan pada anak-anak sekolah. Ia mengatakan bahwa BGN tidak ingin kasus keracunan MBG terus terjadi. Melalui pemantauan tersebut, diharapkan publik juga dapat mengawasi terkait kualitas gizi yang terkandung dalam program MBG. Karena itu, dalam rapat koordinasi khusus dengan Kemendagri kali ini, pihaknya siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah. Selain itu, pihaknya juga menegaskan siap untuk berkolaborasi dengan orang tua siswa. Nah, memang harapannya program MBG ini bisa untuk lebih dekat lagi dengan siswa sebagai penerima manfaat ya, karena mungkin beberapa waktu terakhir juga masih banyak berita, banyak makanan-makanan dari MBG itu yang masih tersisa, yang masih mungkin tidak sesuai dengan standarnya. Bahkan kalau Eri pantau di sosial media beberapa hari yang lalu, sempat viral ada salah satu menu, begitu ya, bisa dikatakan Sobat Gay, salah satu menu di MBG itu ternyata berbelatung. Nah, mungkin memang harapannya dengan dirilisnya platform khusus untuk mengawal program MBG ini, diharapkan MBG ini bisa lebih terorganisir dengan baik dan output yang diharapkan itu juga sesuai dengan harapan. Nah, barangkali Sobat K ada update nih tentang MBG dalam beberapa waktu terakhir, boleh banget kamu share ke WhatsApp G Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC menggagalkan upaya ekspor emas ilegal melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Kamis sore. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kerja keras dan kecermatan tim intelijen serta penindakan di lapangan dalam memantau pergerakan barang bawaan maupun kargo mencurigakan yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Emas yang berhasil diamankan sekitar 23 kg. Diduga emas dibawa oleh 7 warga negara asing asal China tujuan Hong Kong.
2: 9 jam di dalam tas celana yang dimodifikasi dimasukkan ke dalam kemaluan atau inserter baik di kemaluan maupun di dubur. Sehingga ini tentunya berpengaruh pada gerak tubuh pembawa. Barang bukti berupa 41 keping emas berbentuk silinder 24 karat dengan total berat mencapai 17,43 kg atau sekitar kalau di nilai ekonominya sekitar 46 miliar.
1: Polda Metro Jaya memeriksa 2 orang yang dilaporkan terkait tantangan membaca ayat Al-Quran berhadiah minuman keras di festival musik The Sound Project. Keduanya kemudian keluar dari gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis sore dengan mengenakan baju tahanan. Setelah melalui proses pemeriksaan di Subdit Keamanan Negara atau Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya, 2 orang yang sebelumnya ditangkap dengan inisial R berjenis kelamin perempuan dan E berjenis kelamin laki-laki. Kedua orang yang sebelumnya diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya itu keluar sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat menggunakan baju tahanan. Kedua pelaku sebelumnya dilaporkan advokat dari tim hukum Muslim Muhammad yang melaporkan event organizer dan master of ceremony atau MC di salah satu booth pada festival music The Sound Project. Keduanya dilaporkan karena diduga membuat tantangan bacaan ayat Al-Quran yang berhadiah minuman keras.
3: Sorry mas.
1: Sesaat lagi nampaknya Kejaksaan Agung sangat berhati-hati dalam menangani kasus TPPU yang menjerat mantan jampitsusnya Febri Adriansyah. Bukan tanpa sebab karena kini yang dihadapi korps Adiaksa itu adalah mantan pendekar hukum. K-K-K-K-Radio.

Sobat Kay, masih ingatkah dengan Andrianus, wakil koordinator Kontras yang disiram air keras pada Kamis 12 Maret 2026 sekitar pukul 23 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Ini ada informasi terbaru mengenai kondisi dari Andrianus yang diungkapkan oleh koordinator Kontras Dimas Bagus Arya yang mengatakan bahwa kondisi psikologis Andrianus saat ini tengah terguncang. Nah, Andri didiagnosis mengalami severe anxiety atau kecemasan berlebih bukan akibat proses serangan terhadap dirinya, namun melainkan terhadap proses penyelesaian perkaranya yang tidak menentu, yang waktu itu masih berproses di peradilan militer dan masih ada upaya-upaya untuk mendatangkan Andri menjadi saksi korban. Menurut Dimas, kondisi tersebut justru menambah beban Andri yang masih harus menjalani pemulihan akibat luka yang dideritanya. Secara fisik, Andri telah menjalani 7 operasi besar sejak disiram air keras. 7 operasi tersebut terdiri dari 3 operasi mata dan 4 operasi kulit untuk menangani luka bakar yang mencapai 24% serta kerusakan kornea sebesar 44%. 3 operasi mata dilakukan tim dokter RSCM pada 13, 25, dan 28 Maret 2026. Pada operasi terakhir, dokter sempat khawatir terhadap sisa cairan kimia yang merembes ke bagian dalam mata dan berpotensi merusak pupil hingga bola mata Andri. Meski demikian, perkembangan terakhir menunjukkan sisa cairan tersebut tidak sampai merusak bagian dalam mata. Namun kerusakan pada sel kornea membuat penglihatan Andri masih sangat terbatas. Saat ini, ia disebut hanya mampu menangkap cahaya dan belum dapat mengidentifikasi objek. Nah, memang dalam kasus Andri ini cukup menjadi perhatian ya Sobat K beberapa waktu lalu. Karena dalam perkembangan kasusnya, ternyata juga pelaku penyiraman wakil koordinator Kontras Andrianus ini juga melibatkan oknum prajurit dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Ya, harapannya dalam penegakan kasus ini memang hukum ditegakkan seadil-adilnya dan Andrianus diberikan secepatnya pemulihan agar supaya mungkin meskipun tidak bisa kembali 100% seperti kondisinya semula, tapi harapannya memang Andrianus dapat memperoleh hak-haknya yang harus ia dapatkan.

0: Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sun of Knowledge bersama Erya Lidafi. Sobat K, ini ada informasi terbaru mengenai statement dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa rakyat kita paling miskin pun masih bisa tersenyum. Nah, statement itu disampaikan oleh Prabowo dalam peluncuran motor listrik nasional atau Molinas di Bekasi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Prabowo menyebut keramahan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Menurutnya, sifat itu terkandung dalam DNA orang-orang Indonesia. Namun sayangnya, sifat itu dianggap oleh bangsa-bangsa lain sebagai sifat yang lemah. Prabowo pun menyatakan sudah terlalu lama sumber daya alam Indonesia diambil, diselundupkan, dan tidak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa ada saja tantangan yang terus berdatangan dari masa ke masa di saat Indonesia telah berada di tahap lepas landas menjadi negara yang maju. Prabowo juga menyampaikan Indonesia ditakdirkan terlahir sebagai bangsa yang majemuk. Ia menyebut Indonesia ditakdirkan memiliki banyak suku, agama, ras hingga bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun hebatnya, di tengah perbedaan itu, rakyat Indonesia masih bisa hidup rukun dan tentram satu sama lain.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yeah.

0: Your Music. Oke, sebentar lagi kita akan menyimak informasi dari Hot News yang membawa informasi mengenai Gistara Spada SMPN 2 Jember yang membawa pulang 6 trofi IJMC 2026. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Bukan hanya suara perkusi dan tiupan pianika yang terdengar di sepanjang jalan. Di antara barisan pemain marching band Gistara Spada SMPN 2 Jember, gerak para penari turut menghidupkan suasana. Koreografi, kostum bercorak batik, dan unsur budaya Pandalungan dirangkai menjadi satu pertunjukan. Konsep itu menjadi pembeda Gistara Spada saat tampil dalam ajang Internasional Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 akhir pekan lalu. Hasilnya pun tidak main-main. 6 trofi berhasil dibawa pulang SMPN 2 Jember. Gistara Spada meraih juara 1 kostum terbaik senior, juara 2 mayoret terbaik senior, juara 1 color guard terbaik senior, juara 2 musik terbaik senior, juara 1 best performance, serta juara 2 street parade. Guru pembina marching band SMPN 2 Jember, Nirwalawati Hidayatni, pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, kolaborasi dengan ekstrakurikuler tari merupakan bagian dari upaya menghadirkan pertunjukan yang lebih segar. Jika sebelumnya Gistara Spada menggabungkan marching band dengan musik patrol, kali ini mereka memilih mengangkat identitas Pandalungan. Budaya lokal itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai elemen pertunjukan. Gerakan tari, kostum bercorak batik, properti, hingga maskot dengan simbol kopi menjadi bagian dari cerita yang ingin disampaikan. Dengan begitu, para siswa tidak hanya berkompetisi memainkan musik dan melakukan koreografi. Mereka sekaligus membawa identitas Jember ke hadapan penonton IJMC.
3: Sebenarnya adalah atas kerja keras anak-anak, itu yang pertama. Mereka mau berusaha, ingin menampilkan yang terbaik mewakili sekolah dan ingin menunjukkan pada diri mereka sendiri bahwa aku bisa, aku menang. Kemudian juga terkait dengan pemilihan konsep ya. Jadi untuk di tahun ini kami ikut IJMC ingin menampilkan konsep yang menarik, yang unik, yang berbau tema percampuran tradisional dan modern seperti itu.
2: Di balik penampilan yang terlihat mulus, ada proses panjang yang harus dilewati. Konsep pertunjukan disiapkan sekitar 2 bulan, sementara latihan intensif dilakukan selama 3 minggu terakhir, 3 hingga 4 jam setiap sore. Bagi para siswa, latihan panjang tentu menguras tenaga, terlebih sejumlah anggota baru yang harus beradaptasi dengan kakak kelas dan materi yang sudah berjalan. Namun, semangat untuk memberikan penampilan terbaik membuat mereka terus bertahan. Bagi Kanaya Aulia, ketua ekskul tari Spada, bisa tampil dalam kolaborasi ini membawa kebanggaan tersendiri. Bahkan beberapa koreografi selain dari pelatih juga berasal dari karya anak-anak tari, kreasi dari perpaduan tari tradisional dan modern. Baginya, tampil di ajang seperti ini membuat semakin bersemangat dan lebih disiplin tanpa mengabaikan bidang akademik. Bahkan di luar sesi latihan, saat di rumah masih meluangkan waktu untuk berlatih menghafal gerakannya.
4: Senang sih bisa kolaborasi sama NB, itu soalnya juga pengalaman baru bagi ekstrakurikuler. Itu tari pelatih sendiri yang bikin dari musik-musik NB, jadi terus ada beberapa dari kita bikin sendiri juga gerakannya.
2: Kadek Kirana dari ekskul marching band mengatakan rasa kebersamaan bersama tim bisa mengalahkan rasa lelah saat berlatih. Keinginan untuk tampil memberikan yang terbaik menjadi bahan bakar tersendiri.
5: Sebenarnya kalau dari semangat menghilangkan capek itu kebersamaannya sih. Sebenarnya kalau sayang banget tanggal latihan itu kayak bosen di rumah kan. Jadi kayak ini sama temen kan, bisa perlu asik.
2: Taufikur Rahman, Humas SMPN 2 Jember, menyampaikan pihak sekolah terus memberikan dukungan kepada para siswa untuk terus berkarya dan berkembang. Pihak sekolah selalu memberikan pendampingan saat latihan. Komunikasi aktif dengan paguyuban orang tua MB juga terus dilakukan karena torehan prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan para orang tua siswa. Tidak lantas berpuas diri, tim MB Gistara Spada kini tengah bersiap untuk berpartisipasi dalam event selanjutnya, yakni Hamengkubuwono Cup di Yogyakarta awal September mendatang. Pihaknya berharap anak-anak dapat kembali menorehkan prestasi membanggakan serta mengharumkan nama Jember.
6: Dengan support secara moral, kami menyampaikan ke mereka untuk selalu semangat. Kemudian kami juga memberikan waktu. Tentunya waktu tersebut tetap di luar jam pelajaran. Jadi mereka latihan mulai dari jam 15.00 sampai dengan jam 19 atau 20.00. Kemudian dari pihak sekolah, kami juga ada pendamping, Bapak Ibu Guru yang selalu mendampingi

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali di K Perspektif esok hari di jam yang sama. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada informasi lagi dari Hot News mengenai outlet penjual minuman beralkohol yang baru dibuka di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang Jember, yang ditutup sementara oleh petugas pada Rabu sore 12 Agustus 2026. Demikian K Perspektif malam hari ini. Menutup K Perspektif, saya Eri Ali Davi pamit. Selamat malam.
3: Hot News.
4: Outlet penjualan minuman beralkohol yang baru dibuka di Jalan Kaca Piring, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang Jember, ditutup sementara oleh petugas pada Rabu sore 12 Agustus 2026. Penutupan dilakukan setelah petugas menemukan outlet tersebut belum mengantongi nomor induk berusaha atau NIB yang sah, serta belum memiliki perizinan khusus untuk penjualan minuman beralkohol. Outlet tersebut diketahui baru resmi dibuka pada 10 Agustus yang lalu. Bahkan keberadaannya telah dipromosikan melalui media sosial. Operasi pengawasan dipimpin langsung kepada Kepala DPM PTSP Jember bersama Satpol PP serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopumdag Jember. Kepala DPM PTSP Jember, Isnaini Dwi Susanti, mengatakan untuk sementara outlet tersebut ditutup hingga seluruh perizinan yang dipersyaratkan dapat terpenuhi. Menurut Isnaini, langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, khususnya usaha yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol. Operasi tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat melalui kanal Wadul Gusi. Pemerintah Kabupaten Jember menghimbau pelaku usaha agar memastikan seluruh dokumen legalitas dan perizinan telah lengkap sebelum menjalankan maupun mempromosikan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Penutupan sementara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban usaha sekaligus memastikan peredaran minuman beralkohol di Jember berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
5: Ini kita bertemu dengan minuman beralkohol yang ada di TikTok itu. Ternyata setelah kami cek dengan teman-teman dari dinas terkait, dari Pol PP, ternyata masih belum ada IP yang menunjuk lokasi Jember dan izinnya belum ada. Oleh karena itu, saya perintahkan untuk ditutup dulu, kemudian izin-izin dilakukan dulu. Dan jelas, jangan sampai kemudian apa yang dilakukan itu menyalahi regulasi yang sudah ada. Dan ada perda pengaturan tentang minuman beralkohol itu dengan kita lihat.

0: hati.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Oh boy.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: with you.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: PK Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 K Perspektif tentu saja. Seperti biasa, hadir lagi untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti ya Sobat K. Hari Jumat, tanggal 14 Agustus, sudah di pertengahan bulan Agustus aja nih Sobat K. Rasanya waktu ini kayak cepet banget. Apa aku aja yang ngerasain ya? Apakah kamu juga ngerasain? Kayaknya kemarin baru aja masuk di tahun 2026, ternyata sekarang udah bulan ke-8 aja ya Sobat K. 4 bulan lagi udah tahun 2027, pasti semangatnya juga gaspol lagi ya Sobat. Sebelum akhir tahun, mungkin ya experience-experience yang udah kamu terima di tahun 2026 ini pasti ada banyak sekali ya Sobat K, dan itu menjadi pembelajaran, pengalaman baru untuk diri kamu sendiri Sobat K. Harapannya tahun ini goals-goals bisa tercapai dan terlampaui, amin ya Sobat K. Cita-cita kamu, kemudian juga list-listnya bisa tercapai di tahun ini. Kalaupun masih belum bisa, masih ada tahun depan. Jadi tenang aja Sobat K. Di hidup ini emang kadang gak sesuai dengan keinginan kita, tapi yang paling berharga yaitu kita bisa untuk bangkit dan tahu apa yang kita inginkan Sobat K. Jadi jangan samakan diri kamu dengan diri orang lain ya Sobat K, karena itu tidak sama. Gak sama-sama sekali Sobat K. Kamu ya kamu, orang lain orang lain. Prosesnya berbeda, startnya mungkin sama, tapi finishnya berbeda Sobat K. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat, dan juga lakukan hal-hal yang positif, yang bikin happy ya Sobat. Di pagi hari ini tentu saja seperti biasa Raffiana akan ditemani bersama dengan Sobat Reza Nasution yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya juga. Dan informasi-informasi dari Sobat K juga ditunggu ya Sobat. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi penting, share aja ke 0811-378-1029. Membuka di K Perspektif pagi hari ini Sobat K, aku putarkan lagu dari Alan Walker, The Sting Within Me.

Alan Walker, The Sting Within Me, ini menjadi lagu pembuka di KEI Perspektif pagi hari ini Sobat KEI. Dan informasi pertama, ini yang juga lagi ramai banget dibahas di dunia pageant terutama ya Sobat KEI. Kalau kamu mengikuti bahwa Raka Raki ya untuk Wakil Jawa Timur, kemarin sempat tersandung masalah. Wakilnya terutama ya Sobat KEI, yaitu Tio Ferdian Rahmana yang dimana melakukan dugaan terkait dengan meminta sang kekasih untuk melakukan aborsi. Nah akhirnya di dunia pigeon dan Raka Raki Jawa Timur ramai banget Sobat KEI dan meminta untuk Tio Ferdian Rahmana ini yang menjadi wakil pertama Raka Raki untuk dikeluarkan. Nah, karena ada informasi terkait dengan dugaan permintaan dari Rio kepada kekasihnya untuk melakukan aborsi, akhirnya dari Tio Ferdian Rahmana juga angkat bicara Sobat KEI, dari mantan Duta Wisata atau Wakil 1 Raka Raki Jawa Timur. Melalui akun media sosial pribadinya, @TioFRHNM, Tio mengakui adanya komunikasi melalui WhatsApp kepada kekasihnya, namun menurutnya hal itu terjadi saat dirinya panik hingga ada informasi yang kurang tepat. Lebih lanjut, Tio menilai ada perbedaan antara narasi yang berkembang di media sosial dengan peristiwa yang ia ketahui dan alami sendiri. Ia menegaskan klarifikasi itu disampaikan untuk memberi penjelasan dari sudut pandangnya, bukan untuk menyerang pihak lain. Tio juga mengungkapkan dirinya sebenarnya sudah mengetahui persoalan tersebut sebelum menjadi perhatian publik. Ia mengklaim sempat menawarkan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab, namun tawaran itu disebut tidak disetujui oleh pihak terkait. Peraih gelar juara 1 Cak dan Ning Surabaya 2023 itu juga turut mengklaim memiliki sejumlah bukti yang menurutnya bisa menjelaskan kronologi persoalan tersebut kepada pihak berwenang. Pria yang aktif dalam kegiatan promosi pelestarian sejarah dan budaya di Kota Surabaya periode 2023 hingga 2026 serta pernah menjadi Duta Visipol UNESA pada 2022 berharap polemik yang berkembang tidak menjadi dasar penilaian terhadap karakter pribadi maupun keluarganya. Tio pun menutup kenyataannya dengan meminta publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mendengar keterangan dari berbagai pihak. Sebelumnya diketahui bahwa Tio Ferdian Rahmana, runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026, yang juga Cak Daning Surabaya 2023 diduga memaksa pacarnya menggugurkan kandungan atau aborsi. Dugaan itu hampir dan ramai beredar di tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Tio dengan perempuan yang mengaku sebagai pacarnya di media sosial Instagram hingga Threads. Dalam unggahan yang menyebar, Tio diduga meminta seorang perempuan yang tengah hamil 12 minggu untuk menggugurkan kandungannya ke Singapura. Merespon hal itu, pemerintah Kota Surabaya sudah resmi memecat Tio Ferdian Rahmana sebagai tenaga non-ASN di staf bagian umum protokol dan komunikasi pimpinan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya per Senin 10 Agustus kemarin. Kemudian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur juga resmi mencopot Tio Ferdian Rahmana sebagai Duta Wisata atau Wakil 1 Raka Jawa Timur 2026. Di sisi lain, pihak aparat meminta korban dugaan pemaksaan aborsi oleh Tio Ferdian Rahmana untuk segera melapor ke kepolisian. Kasatres PPA PPO Polrestabes Surabaya AKBP Melati Sari mengatakan pihaknya memang sudah memantau kasus tersebut, namun sejauh ini belum ada laporan dari pihak korban sehingga monitor masih terus dilakukan dan harapannya dari pihak korban segera melakukan pelaporan ya sebagai bahan dasar penyelidikan dan nantinya akan memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan juga mengusut kasus tersebut Sobat KEI.

0: Kembali di 102,9 Niki Radio Sobat K di pagi hari ini, sudah waktunya kembali untuk menyimak update informasi traffic bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 4 Ajung atau di Jalan Oto Iskandar. Dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Silakan informasinya.
2: Terima kasih Sobat Raffi. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution, laporan kualitas dari Kupang dan Kandar Ujung. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Kendeng dan Jalan Kanjeng. Sementara itu dari kita Jalan Kendeng ke Jalan Kanjeng ramai lancar. Karena cukup banyak kendaraan bermotor mulai melintas di kawasan tersebut. Selain kendaraan bermotor berat, arus lalu lintas juga bisa dinaiki oleh sepeda motor dan mobil. Untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut, tetap berhati-hati, terutama saat berdekatan dengan kendaraan bermotor berat. Dan jangan lupa jaga jarak aman. Demikian laporan arus dari Simpang 4 Jalan Oto Iskandar Ujung. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung di Simpang 4 Ajung atau Jalan Oto Iskandar Dinata yang kondisinya pagi hari ini sudah terpantau ramai lancar ya kondisi trafik di sana Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang mau ke arah Ajung, Simpang 4 Ajung ataupun sekitarnya yang lagi mau OTW juga pagi hari ini, hati-hati ya Sobat, karena nampaknya kondisi trafik juga sudah mulai ada peningkatan. Walaupun masih belum numpuk banget Sobat K, tapi tetap untuk berhati-hati. Jadi bantu kabarkan ya yang lagi OTW juga di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp Kiri Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hey Radio,

0: Sound of Knowledge.
1: Kita kembali di K-Perspektif Sobat K di pagi hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya. Sebelum kita update informasi traffic bersama Sobat Reza, tapi satu informasi ini dari Kabupaten Jember, di mana Pemkab terus mematangkan persiapan gerak jalan tanggul Jember tradisional atau Tajemtra 2026. Sejumlah aspek mulai disiapkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, mulai dari rangkaian acara, pengaturan lalu lintas, keamanan, hingga berbagai kebutuhan pendukung di sepanjang rute. Persiapan tersebut dilakukan seiring tingginya antusiasme masyarakat yang mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti tradisi tahunan tersebut. Bobby Arisandi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember, mengimbau kepada peserta yang mengikuti Tajemtra secara perorangan maupun kelompok agar mulai membiasakan diri berlatih berjalan dalam jarak yang lebih jauh. Persiapan fisik sejak jauh hari diharapkan mampu membuat peserta lebih siap menghadapi rute panjang dan tidak mudah kelelahan saat kegiatan berlangsung. Selain mengingatkan peserta soal kesiapan fisik, Bobby juga menyebut Pemkab terus mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan Tajemtra 2026. Pengaturan lalu lintas, keamanan peserta, kesiapan acara, serta kebutuhan pendukung sepanjang di jalur menjadi bagian yang terus dikoordinasikan sebelum pelaksanaan. Karena targetnya ini 20 peserta ya, 20 ribu peserta Sobat K. Jadi tentu saja ingin Tajemtra tidak hanya menjadi kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, melestarikan tradisi, dan menghadirkan ruang interaksi yang positif bagi masyarakat. Jadi untuk Sobat K yang mau mengikuti Tajemtra tahun ini harus dipersiapkan ya Sobat K, fisiknya sudah mulai untuk melakukan latihan, pembiasaan atau jalan yang lebih jauh. Kemudian juga dari Pemkab nanti juga pasti akan mempersiapkan dari segi keamanan, kemudian jalur akan terus ditingkatkan nanti Sobat K. Semoga saja untuk gerak jalan tanggul Jember tradisional atau Tajemtra 2026 berjalan dengan lancar. Karena harapannya ini tidak hanya sebatas gerak jalan tanggul Jember aja ya Sobat K, tapi ini juga sebagai ajang kegiatan olahraga, sport tourism dari Kabupaten Jember, kemudian juga sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan, melestarikan tradisi, dan juga menghadirkan ruang interaksi yang positif bagi masyarakat.
0: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Nah Sobat K, kita kembali untuk update informasi traffic ya bersama dengan Sobat Reza Nasution yang saat ini sudah standby di Simpang 4 Mangli. Berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
3: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya bagaimana kondisi trafik di Simpang 4 Mangli.
3: Baik, terima kasih Sobat Raffiana. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution, kondisi arus lalu lintas dari 4 Mangli. Terpantau arus lalu lintas dari Jalan Nasional 3 menuju ke Jember dalam kondisi cukup padat. Namun kendaraan masih dapat berhenti. Sementara itu dari Jalan Iskandar tadi juga terpantau cukup padat. Ini mulai meningkatkan kendaraan bermuatan berat. Kemudian sedangkan dari arah lintas dari Jalan Nasional 3 dan Jalan Sedang Cipanti terpantau cukup lengang. Kendaraan yang melintas juga motor, mobil. Jadi bagi kamu sobat yang sedang berkendara untuk melintas di jalan banyak kendaraan bermuatan, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan hindari berada terlalu dekat dengan kendaraan besar. Demikian laporan di Simpang 4 Mangli. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang 4 Mangli yang pagi hari ini sudah terpantau padat ya Sobat K. Jadi terima kasih untuk Sobat Reza yang selalu mengabarkan kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi untuk Sobat K juga yang mau OTW, terutama yang mau ke Mangli, Simpang 4 Mangli, berhati-hati ya Sobat K, karena sudah mulai padat, jadi kurangi kecepatan dan selalu jaga jarak aman antar pengendara lain. Boleh untuk kabarkan Kang, ada kepadatan atau penumpukan di beberapa ruas jalan yang lagi OTW juga di pagi hari ini. Masih ditunggu ya informasi-informasinya Sobat K. Bantu untuk update yang lagi OTW dan yang lagi berangkat kerja juga, hati-hati selalu Sobat, karena masyarakat udah banyak yang melakukan aktivitas yang ke lingkar kampus nih, banyak banget jalan Danau Toba juga agak padat dan kebanyakan melaju kendaraannya lumayan kenceng ya Sobat K. Jadi emang kalau pagi apalagi di jam-jam sibuk antara jam 6:30 sampai dengan jam 7:30 lah, itu udah mulai jam-jamnya orang berangkat dan pasti kenceng-kenceng untuk melaju kendaraannya. Jadi tetap untuk selalu berhati-hati ya Sobat K.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.